Satu info terupdate ya, Sers ya, dari kesehatan nih ya. Ini wajib banget kamu tahu ya. Terutama buat kamu yang punya anak laki-laki yang masih sekolah atau mungkin yang Sers di sini ada yang udah jadi young parents ya, alias orang tua muda nih. Coba kalau kamu dengar kata vaksin HPV ya Sers, yang terlintas di pikiran kamu tuh apa sih gitu kan? Vaksin buat perempuan ya. Terus selama ini vaksin human papilloma virus namanya, itu memang selalu identik sama pencegahan kanker serviks ya, atau kanker leher rahim pada perempuan gitu kan. Nah tapi pertanggal 1 Agustus 2026 kemarin ya, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kemenkes, baru aja bikin gebrakan baru, yang dimana mereka mulai ngasih vaksin HPV ini secara gratis buat anak laki-laki. Wow, kok bisa anak laki-laki divaksin pencegah kanker rahim gitu kan? Padahal cowok kan nggak punya rahim sama sekali ya. Nah, jadi gini ya Sers ceritanya ya. Kalau melansir dari informasi resmi dan laporan yang disampaikan langsung oleh Direktur Imunisasi Kemenkes Ibu Indri Yogyaswari. Nah, pemberian vaksin HPV gratis ini buat anak laki-laki adalah bagian dari strategi jitu pemerintah ya Sers. Emang benar cowok nggak bisa kena kanker rahim, tapi laki-laki itu bisa jadi karir ya, alias membawa virus HPV tersebut. Jadi virus ini bisa menular lewat kontak fisik, dan kalau si cowok ini bawa virusnya, dia bisa nularin ke pasangannya kelak. Nah, dengan memvaksinasi anak laki-laki sejak dini ya yang Sers ya, tepatnya saat pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah alias BIAS, pemerintah berharap itu bisa memutus mata rantai penyebaran virus HPV di masyarakat. Nah, ibaratnya kita lagi ngebangun benteng pertahanan ganda gitu ya. Kalau cowoknya kebal dan nggak bawa virus, otomatis angka kasus kanker serviks pada perempuan juga bakal terjun bebas ya. Selain itu, fun fact dari dunia medisnya, virus HPV ini pada laki-laki juga bisa memicu penyakit lain loh ya, kayak kutil kelamin sampai kanker di area sensitif ya. Jadi vaksin ini benar-benar melindungi dua belah pihak gitu. Keren banget ya yang seharusnya. Nah, tapi sabar dulu. Ibu Indri menjelaskan kalau rencana ini tuh sebenarnya udah masuk dalam rencana aksi nasional atau renaksi ya. Tapi karena dokumennya masih dalam tahap revisi dan penyempurnaan, program vaksinasi gratis ini bakal dilaksanakan secara bertahap atau pushing. Jadi nggak langsung serentak gitu yang saya. Jadi timeline-nya adalah ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Tahap 1 itu di tahun sekarang, 2026. Buat awalan di tahun ini, Kemenkes baru nerapin di 3 provinsi. Pencontohan dulu gitu ya, ada DKI Jakarta, DI Yogyakarta, sama Bali yang Sers. Jadi Surabaya belum ada ya. Terus tahap kedua di tahun depan, 2027, yaitu merambat ke Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten ya. Barulah di tahap ketiga tahun 2028, Provinsi Jawa Timur bakal kebagian jatah vaksin HPV gratis buat anak laki-laki di tahun 2028 ya. Jadi kita masih 2 tahun lagi yang Sers di sini. Nah, lanjut di tahun 2029, ini puncaknya, program ini ditargetkan udah berlaku secara nasional di seluruh pelosok Indonesia. Jadi buat warga Surabaya dan Jawa Timur, kita harus sabar ya nunggu antrean sekitar 2 tahun lagi buat dapat fasilitas gratisnya dari sekolah gitu. Tapi kalau kamu punya rezeki dan lebih ngerasa ini penting banget, pastinya bisa lah ya ngelakuin vaksin mandiri di klinik atau rumah sakit terdekat dari sekarang. Gitu deh yang Sers ya. Langkah dari Kemenkes ini lumayan harus diapresiasi sih yang Sers ya. Ini bukti nyata kalau urusan mencegah kanker dan menjaga kesehatan reproduksi itu bukan cuma beban satu gender aja, tapi tanggung jawab kita semua bareng-bareng gitu. Oke. Nah, kita lanjut dulu yang Sers, ada satu lagi dari My Chemical Romance Teenager.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Ya sudahlah, dari Bon dan Prakoso ya, satu rekomendasi lagu dari Kak Randy nih yang pagi-pagi udah merekomendasikan lagunya Ya Sudahlah. Oke, Youngsters ya. Ada satu kabar lagi yang berasal dari dunia entertainment, yang dimana tren musisi banting setir jadi aktor atau aktris itu emang udah bukan barang baru ya kayaknya di zaman sekarang, Youngsters. Kita udah sering banget lihat penyanyi sukses ngebuktiin kalau mereka juga jago di depan kamera gitu. Tapi gimana jadinya kalau penyanyi dengan vibes-nya paling unik, edgy, dan peraih banyak piala Grammy, Youngsters, tiba-tiba main film dan langsung jadi pemeran utama di sebuah novel adaptasi super gelap gitu ya. Ayo, ada yang bisa menebak siapa? Jadi persiapkan diri kalian para fansnya, karena pelantun lagu Lunch ini alias Billie Eilish. Nah, jadi Billie Eilish resmi ngebuka babak baru dalam karirnya yang source ya. Belum lama ini foto-foto paparazinya bocor di internet dan ngeliatin Billy itu lagi sibuk syuting film layar lebar gitu. Nah, untuk filmnya sendiri itu syutingnya di Toronto ya, Kanada. Jadi dari bocoran foto-foto di lokasi syuting itu kelihatan banget kalau Billy lagi bertransformasi meranin karakter bernama Esther Greenwood. Yang sus, buat kamu para kutu buku atau pecinta sastra klasik ya, pasti udah gak asing lagi sama nama itu gitu. Jadi Billy bakal jadi tokoh utama di film adaptasi novel legendaris berjudul The Bell Jar, nah, karya penulis ikonik Sylvia Plath. Jadi sebagai info aja, The Bell Jar ini bukan novel menye-menye yang serius ya. Ini adalah karya klasik yang ceritanya super berat, dalam, dan dark juga, yang dimana fokus ceritanya ngebahas soal kesehatan mental gitu. Ada depresinya, ada krisis identitasnya yang dialami sama si karakter utama Esther ini. Nah, kalau dipikir-pikir, pemilihan Billie Eilish buat meranin karakter ini itu kayak match made in heaven, alias cocok banget gak sih Youngsters ya. Secara lagu-lagu Billie itu dari awal karir emang sering banget ngangkat isu soal mental health gitu, kesepian, dan darkness juga. Jadi vibes-nya tuh udah nyatu banget sama nyawanya film ini. Nah, terus ini tuh bisa dibilang debut film layar lebar pertamanya yang serius ya. Billie Eilish main di film bioskop dan gilanya lagi dia langsung diplot jadi pemeran utama. Tapi kalau ngomongin dunia acting ya, secara keseluruhan ini bukan pertama kalinya Billie untuk unjuk gigi di depan kamera. Buat kamu yang mungkin kelewat, di tahun 2023 kemarin Billy sebenarnya udah pernah debut acting di sebuah serial thriller Amazon Prime yang judulnya Swarm, garapannya Donald Glover. Di serial itu Billy jadi karakter pendukung bernama Eva ya, seorang pemimpin sekte yang creepy dan manipulatif abis. Terus waktu serial Swarm itu tayang, acting Billy itu benar-benar panen pujian dari para kritikus karena dia bisa kelihatan natural banget meranin orang psikopat. Nah, makanya begitu sekarang dia diumumin jadi lead actress ya di The Bell Jar. Ekspresi orang-orang langsung meroket keluar angkasa lah ya. Kehadiran Billy di proyek layar lebar ini pastinya makin manjangin daftar musisi raksasa yang sukses invasi ke Hollywood gitu. Sebelumnya kita udah lihat gimana gilanya acting Lady Gaga di A Star Is Born sampai Joker gitu ya. Terus ada idola kita Harry Styles di Don't Worry Darling dan Dunkirk, sampai The Weeknd yang bikin heboh di serial The Idol. Sekarang giliran Billy yang siap ngambil tahtanya. Yes, sayangnya nih ya, kamu harus banyak-banyak stok sabar karena saat ini di Bell Jar masih dalam tahap produksi awal dan syuting ya. Film ini belum punya jadwal rilis resmi, tapi dari desas-desus di industri Hollywood, filmnya diperkirakan bakal tayang pada tahun 2027 nanti. Jadi masih tahun depan ya, itu pun di negara asalnya paling ya. Terus di Indonesia bakal menyusul gitu. Bahkan saking prestisiusnya proyek adaptasi novel ini, banyak yang memprediksi kalau The Bell Jar gak bakal langsung dilempar ke bioskop biasa, melainkan bakal keliling dulu buat pemutaran perdana di festival-festival film internasional gitu loh, yang selesai ya, demi ngincer penghargaan.
Kalau kamu sendiri gimana tanggapannya yang serius? Apakah Billie Eilish bakalan sukses besar di layar lebar kayak Lady Gaga, atau mendingan dia fokus aja bikin lagu-lagu hits, ngerjain album baru gitu? Nah, komen, siapa yang penggemar beratnya Billie Eilish? Asik. Mau menyapa juga Yangsters ya yang sudah gabungan di WhatsApp kita pagi hari ini. Ada dari kakak, siapa ini? Kakak Adnan ya, yang tadi pengen dengerin lagunya Bring Me The Horizon, Bisakah Kau Merasakan Hatiku. Pakainya bahasa Indo lagi ya Yangsters ya. Padahal ternyata judul lagunya adalah Can You Feel My Heart. Langsung aja, ini dia, Can You Feel My Heart.

0: Udah belum?
1: Iya, udah belum.
0: Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: DJ Highlight.
5: DJ Highlight.
4: DJ Highlight by DJ FM.
6: Kabar baik buat kamu yang suka banget sama lagu-lagunya Maroon 5, karena Adam Levine dan teman-temannya bakal ke Jakarta nih di tanggal 5 Februari 2026. Lewat official account @Maroon5, band asal Amerika ini bakal ngadain Maroon 5 Live in Asia setelah ngerilis album terbaru mereka yaitu Love Is Like di bulan Agustus 2025 kemarin. Walaupun ini bukan pertama kalinya mereka ke Indonesia, udah kelima kalinya ya Stars, tapi antusias masyarakat Indonesia masih besar banget. Terbukti di konsernya tahun 2025 aja tiketnya langsung sold out. Nah sayangnya sampai 5 Agustus 2026 harga tiket Maroon 5 Live in Asia 2027 masih belum dirilis.
4: DJ Highlight.
5: DJ Highlight.
4: DJ Highlight by

Masih bareng sama Alvin Yancers di The Morning Crew. Ya, tadi ada lagunya Bring Me The Horizon, Can You Feel My Heart dari Kak Adnan ya. Terus juga ada rekomendasi lagunya dari Mas Yusuf Uuk yang search Ade versus Me Meet Again ya. Sudah aku puterin juga ya. Jadi boleh banget menyusul buat kamu yang belum diputerin lagu rekomendasinya. Terus kita lanjut ya search di segmen Tebak Cepat. Nah, tadi kita udah bahas soal bakal ada vaksin HPV gratis ya untuk anak laki-laki kedepannya. Jadi tebak cepat kali ini temanya mengenai vaksin. Nah, gampang aja ya. Jadi langsung gedein volume radio kamu yang biar suara Alvin terdengar jelas ya. Dan langsung stay in base sekarang juga di WhatsApp kita di 081-888-0948 untuk menjawab 3 pertanyaan tebak cepat pada pagi hari ini yang search. Jadi langsung aja ini dia segmen tebak cepat hari Jumat 7 Agustus 2026.

Pertanyaan pertama. Kita mulai dari sejarahnya dulu, Youngsters ya. Istilah vaksin pertama kali dicetuskan oleh seorang ilmuwan bernama Edward Jenner pada akhir abad ke-18. Kata ini diambil dari bahasa Latin, yaitu vacca. Tapi kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, arti dari kata vacca ini sama sekali nggak ada hubungannya sama obat-obatan loh, Youngsters ya. Apa arti dari vacca sendiri? Apakah A, sapi, atau B, kelelawar? Apakah A, sapi, atau B, kelelawar?

Langsung ketik jawaban kamu yang harus ditebak cepat pagi hari ini ya di WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau kalau mau jawab lewat Instagram juga boleh banget di @djfmsurabaya. Alvin ulangin lagi pertanyaan pertama. Kita mulai dari sejarahnya dulu yang harus istilah vaksin pertama kali dicetuskan oleh seorang ilmuwan bernama Edward Jenner ya pada akhir abad ke-18. Dan kata ini tuh diambil dari bahasa Latin ya, sars, yaitu vaca. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, arti vaca ini tuh ternyata nggak ada hubungannya sama sekali dengan obat ya, sars. Dan artinya itu apa? Apakah A, sapi, atau B, kelelawar? Apakah A, sapi, atau B, kelelawar? Sapi atau kelelawar?

Jawaban yang sudah masuk ada dari Kak Ferdi. Kak Ferdi menjawab logo, bukan logo nih, emot ya, emot sapi. Oke. Berarti jawabannya sapi ya untuk Kak Ferdi. Lalu disusul oleh Kak Yusuf Triyono menjawab kelelawar, nyoba ah, pas makan males searching. Emang harusnya gak usah searching Kak Yusuf. Biarin aja gitu kan, mau benar mau salah, it's okay. Nah ini berbeda jawabannya ya, yang serius antara Kak Ferdi dengan Kak Yusuf. Kalau Kak Ferdi jawabnya sapi, kalau Kak Yusuf jawabnya kelelawar. Ada satu jawaban lagi dari Kak Intan yang serius menjawab sapi. Nah, sama seperti Kak Ferdi ya jawabannya. Nah, kira-kira apakah jawabannya sapi atau kelelawar? Langsung saja Alvin kunci yang serius jawabannya.

Dan jawaban yang benar dari pertanyaan pertama adalah... sapi. Oke. Ini bisa dibilang plot twist banget ya, Sir, sejarahnya ya. Jadi Edward Jenner ini nemuin vaksin pertama di dunia buat ngobatin wabah cacar. Nah, dia sadar kalau para pemerah susu sapi di peternakan ternyata kebal dari wabah cacar manusia karena mereka udah pernah kena cacar sapi yang lebih ringan ya, Sirs ya. Akhirnya dia bikin obat dari virus cacar sapi itu dan menamainya vaccine ya. Sebenarnya vaccine dari kata vaca, vaca. Nah, yang artinya sapi ya, Sirs ya. Jadi tiap kita divaksin kita harus berterima kasih sama sapi. Bukan kelelawar ya Kak Yusuf ya. Wah, jawabannya meleset nih Kak Yusuf. Pertanyaan pertama. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Lanjut ke proses pembuatannya ya, Sirs ya. Jutaan dosis vaksin flu atau influenza diproduksi setiap tahunnya di seluruh dunia buat nyegah wabah. Nah, tapi percaya nggak yang sampai detik ini mayoritas pabrik farmasi raksasa di dunia masih menggunakan bahan makanan mentah yang sangat tradisional sebagai tempat untuk mengembangkan virus vaksin flu tersebut. Bahan apakah itu? Apakah A, telur ayam atau B, susu murni? Apakah A, telur ayam atau B, susu murni?

Ayo ketik jawaban kedua kamu yang stars ya. Alvin ulangin lagi pertanyaan keduanya. Ya, di mana ini masuk ke proses pembuatannya yang stars. Dari jutaan dosis vaksin flu atau influenza ya, diproduksi setiap tahun gitu di seluruh dunia buat nyegah wabah. Nah, tapi percaya nggak sampai detik ini mayoritas pabrik farmasi raksasa di dunia masih menggunakan bahan makanan mentah yang sangat tradisional sebagai tempat untuk mengembangkan virus vaksin flu. Bahan makanan apakah itu? Apakah A, telur ayam atau B, susu murni? Apakah A, telur ayam atau B, susu murni?

Jawaban yang sudah masuk yang search ada dari Kak Yusuf Triyono. Menjawab susu murni nasional. Oke. Susu murni nasional gitu ya. Lalu kalau dari Kak Intan yang search ya, ada menjawab telur ayam Vin. Nah, beda lagi nih jawabannya ya. Pertanyaan kedua, Kak Yusuf menjawab susu murni, Kak Intan menjawab telur ayam. Disusul sama Kak Ferdi. Aduh, emotikon lagi kata dia ya. Emotnya tuh emot telur. Berarti Kak Ferdi menjawab telur ayam ya. Oke. Kak Ferdi menjawab telur ayam sama seperti Kak Intan, sedangkan Kak Yusuf Triyono menjawab berbeda sendiri. Oke, jadi langsung saja Alvin kunci jawabannya.

Dan jawaban yang benar dari pertanyaan kedua adalah... A. Telur ayam. Jadi ini beneran ya, Sars ya. Ini sains murni gitu. Selama lebih dari 80 tahun, ilmuwan itu tuh sedunia selalu menyuntikan bibit virus flu ke dalam telur ayam yang sudah dibuahi gitu. Nah, ternyata cairan di dalam embrio telur ayam itu adalah tempat paling sempurna ya, subur dan aman buat virus berkembang biak gitu sebelum akhirnya dipanen dan dilemahkan buat jadi vaksin. Nah, makanya jutaan telur ayam segar itu selalu dikirim ke laboratorium farmasi tiap tahunnya ya, Sars. Jadi bukan susu murni ya, apalagi susu murni nasional, Kak Yusuf. Wah, dilihat-lihat jawabannya salah. Salah nih dari pertanyaan pertama, Kak Yusuf Triyono. Wah, hati-hati ya. Pertanyaan ketiga kalau salah lagi remedial. Ini aja udah remedial nih ya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan terakhir.

Nah, kita throwback ke tahun 1960-an, youngsters. Waktu itu ada wabah polio namanya ya, besar-besaran yang menyerang anak-anak, youngsters. Jadi biar anak-anak sedunia itu nggak takut dan mau divaksin tanpa harus disuntik pakai jarum, pemerintah dan ilmuwan zaman dulu tuh punya trik super genius, youngsters. Buat ngasih vaksin ini lewat jalur mulut alias oral gitu ya. Gimana cara mereka ngasih vaksinnya biar anak-anak doyan? Apakah A, diteteskan di atas gula kotak, atau B, dicampur ke dalam es krim? Apakah A, diteteskan di atas gula kotak, atau B, dicampur ke dalam es krim?

Alvin, ulangin lagi pertanyaan terakhir ya. Yang dimana kita throwback ke tahun 1960-an. Waktu itu ada namanya wabah polio yang SARS besar-besaran yang menyerang anak-anak lah wabahnya ya. Nah, biar anak-anak sedunia itu nggak takut dan mau divaksin tanpa harus disuntik pakai jarum, pemerintah dan ilmuwan zaman dulu tuh punya trik yang super jenius buat ngasih vaksin ini lewat jalur mulut alias oral ya. Nah, gimana cara mereka ngasih vaksinnya biar anak-anak doyan? Apakah A, diteteskan di atas gula kotak, atau B, dicampur ke dalam es krim? Apakah A, diteteskan di atas gula kotak, atau B, dicampur ke dalam es krim? Langsung ketik jawaban terakhir kamu yang search di WhatsApp kita di 081-888-0948. Kira-kira jawaban terakhir ini apa ya? Oke.

Nah, jawaban dari Kak Yusuf Triyono menjawab dicampur ke dalam es krim. Oke, katanya kalau salah lagi berarti saran kalau ujian sekolah dilarang sambil makan biar nggak salah pas jawab. Oke, ini berarti dari tadi Kak Yusuf Triyono menjawab sambil ngunyah gitu ya. Nah, kalau Kak Intan sendiri menjawab sama kayak Kak Yusuf nih, dicampur ke dalam es krim paling fin ya, kata dia gitu. Nah, Kak Ferdi gimana nih? Apakah mau menjawab Kak Ferdi pertanyaan terakhir?

Dan jawabannya benar dari pertanyaan ketiga alias pertanyaan terakhir adalah... diteteskan di atas gula kotak. Aduh, sayang sekali Kak Yusuf Triyono ya. Dan teman-teman dan yang semuanya jawabannya salah di pertanyaan ketiga ini. Kayak bener nih Kak Yusuf ya, kalau menjawab soal-soal ujian dilarang sambil makan kayaknya. Masa salah semua jawabannya dari pertanyaan pertama ini. Jadi bukan dicampur ke dalam es krim yang harus melainkan diteteskan di atas gula kotak ya. Ini ide marketing kesehatan yang paling brilian sepanjang sejarah juga. Jadi anak-anak kan pasti teriak nangis ya kalau lihat obat tetes atau jarum suntik. Akhirnya cairan vaksin polio itu diteteskan ke atas satu balok kecil gula pasir kotak atau sugar cube ya. Nah, anak-anak pun dengan senang hati mengunyah gula manis itu tanpa sadar kalau mereka tuh lagi menelan vaksin yang menyelamatkan nyawa mereka ya, Sirs ya. Nah, coba aja obat zaman sekarang bentuknya permen semua ya. Oke, itu dia 3 pertanyaan tebak cepat mengenai vaksinnya yang Sirs ya. Terima kasih banyak. Ada Kak Intan, Kak Ferdi, Kak Yusuf Triyono yang pagi hari ini ikut meramaikan tebak cepat ya. Meskipun jawaban Kak Yusuf salah semua, tapi ya remedial nih ya. Oke, ya. Thank you so much Yangsters ya. Semoga itu menjadi pengetahuan baru juga untuk Kak Yusuf Triyono, untuk Yangsters semuanya yang salah menjawab ya. It's okay, enggak apa-apa ya. Walaupun jawabnya sambil makan, tapi ya yang penting kita dapat insight baru, pengetahuan baru gitu pagi hari ini. Oke, Yangsters ya. Nanti abis ini kita bakal battlein 2 musisi di back to back song. Kira-kira kali ini apakah musisi internasional lagi sama seperti kemarin atau ganti ke musisi lokal ya. Kita lanjut dulu, ada satu lagu dari Neck Deep, It Won't Be Like This Forever.

0: Mempesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Pagi-pagi makan bolu.
1: Cakep.
0: Pas kunyah-kunyah, nggak taunya cuma mimpi.
1: Ya.
0: Lagu rekomendasi dari kamu, kita puterin lagi nih.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Sehabis film berjudul Pangku, Reza Rahadian kayaknya bakal siap buat jadi sutradara film panjang keduanya ya, Stars. Lewat official account rumah produksinya, @gambargerakfilm, resmi ngumumin kalau bakal ada film berjudul Kasparina, yang juga masih disutradarai sama Reza Rahadian nih ya, Stars. Nah, naskah filmnya bakal ditulis sama Kamila Andini. Film Kasparina ini sendiri bakal memulai perjalanannya di Asia Project Market 2026 dalam rangkaian Busan International Film Festival tanggal 10-13 Oktober 2026. Film Kasparina ini kayaknya bakal berat sedikit ya, Stars. Sekarang ngebahas soal politik. Terlebih bakal personal banget buat Reza Rahadian karena ini nyeritain kisah nyata neneknya sendiri, Francisca Kasparina, yang mengalami kesulitan untuk kembali ke Indonesia setelah datang ke Kongres Internasional Organization of Journalists di Chili tahun 1965. Sayangnya sampai sekarang nih ya, belum di-spill siapa aja yang terlibat di film ini.
1: DJ Highlight by DJ FM.

Dangerous, David Guetta feat. Sam Martin. Ya, yeah, salah satu rekomendasi lagu dari Kak Ferdi ya tadi. Nah, menyambung obrolan kita tadi mengenai Billie Eilish yang lagi sibuk syuting buat debut film layar lebarnya nih yang serius ya. Alvin jadi kepikiran di industri Hollywood sana, fenomena penyanyi banting setir jadi aktor atau aktris itu emang seru banget ya buat diikutin gitu. Ada yang aktingnya kaku banget, tapi gak sedikit juga malah sukses borong piala Oscar gitu. Nah, buat merayakan talenta gila dari para musisi multitasking ini, di segmen Back to Back Song ya, battle pagi ini Alvin mau ngadu dua superstar internasional yang udah ngebuktiin kalau mereka tuh gak cuma jago pegang mic gitu ya, tapi juga jago mainin emosi penonton di bioskop lah ya, atau di film-film layar lebar. Yang pertama ada dari Justin Timberlake dengan lagunya Mirror.

Nah, ada mantan personel boyband NSYNC ya yang sukses jadi soloist, yaitu Justin Timberlake. Kalau ngomongin track record, perjalanan Justin banting setir ke dunia acting tuh bener-bener solid juga ya, Stars. Awalnya orang cuma mikir dia mentok jadi idola remaja gitu ya. Tiba-tiba dia bikin gebrakan lewat perannya di film The Social Network 2010 sebagai Sean Parker, pendiri Napster ya. Aktingnya itu di situ dipuji abis-abisan. Setelah itu karir filmnya makin meroket, mulai dari main film romance komedi bareng Mila Kunis di Friends with Benefit, terus ada film sci-fi In Time, sampai jadi pengisi suara ikonik karakter Branch di seri film animasi Trolls ya, Stars ya. Dan kita battlein Justin Timberlake dengan Lady Gaga, Just Dance.

Nah, kalau bahas musisi yang sukses di dunia acting, Lady Gaga ini kastanya udah beda ya, Sars. Dia awalnya dikenal sebagai penyanyi pop eksentrik yang suka pakai baju aneh-aneh ya. Jadi salah satunya baju daging mentah itu loh ya. Tapi pas dia masuk ke dunia acting, gila, semua kritikus langsung diam. Dia dapat piala Golden Globe lewat serial American Horror Story Hotel ya. Terus langsung nembus nominasi aktris terbaik Oscar lewat acting luar biasanya bareng Bradley Cooper di A Star Is Born ya. Belum lagi perannya di House of Gucci dan yang paling baru jadi Harley Quinn di Joker. Bener-bener aktris bunglon gitu. Ayo, jadi tentuin pilihan kamu yang serius di Back to Back Song pagi hari ini ya. Kamu timnya Justin Timberlake, Mirror,

Kalau lagu Mirror ini vibes-nya super romantis sih, menceritakan tentang nemuin seseorang yang jadi belahan jiwa atau cerminan diri kita gitu ya. Konon lagu ini tuh didedikasikan Justin buat kakek neneknya dan juga istrinya, Jessica Biel ya. Pas dengerin ketukan drum beatbox-nya yang khas di awal lagu, bawaannya pengen nyanyi bareng gitu. Atau kamu bisa pilih timnya Lady Gaga dengan lagunya Just Dance.

rilis di tahun 2008 ya. Bisa dibilang anthem party dekade 2000-an akhir yang gak pernah gagal bikin lantai dansa pecah sih ya, Stars. Cocok juga yang didengerin buat kamu yang lagi butuh suntikan energi ekstra gitu, biar gak ngantuk di jalanan ya. Jadi kamu tim siapa? Justin Timberlake atau Lady Gaga ya, Stars ya? Langsung tentuin pilihan kamu, vote sekarang juga di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa juga melalui DM Instagram di @djfm Surabaya untuk closingan The Morning Crew pada pagi hari ini ya. Dan sembari menunggu vote dari kamu ya, Sirs, kita lanjut dulu satu lagu dari Justin Sky Fat Tiger, ada Collide.

0: dengerin lagu keren di DJ FM itu pas banget deh sama perasaanku.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Aku lapar.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Astaga.
2: Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numeric, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan attention span lebih mudah terganggu.

Masih barengan sama Alvin Youngsters di The Morning Crew. Asik. Oke, buat kamu yang belum vote ya, Alvin mau spill lagi back to back song yang Alvin battlein dua musisi internasional pada pagi hari ini ya. Ada Justin Timberlake versus Lady Gaga, Youngsters. Kalau misalkan Justin Timberlake, lagu yang dibawain ada Mirror.

Ini adalah salah satu lagu cinta terbaik di era 2010-an di Youngsters ya. Liriknya nyeritain tentang momen magis ketika kamu akhirnya nemuin the one ya, alias belahan jiwa yang benar-benar satu frekuensi gitulah. Ibarat ngelihat pantulan diri kamu sendiri di cermin. Jadi romantis, deep banget juga. Kalau dari Lady Gaga

Nah, kalau lagu ini maknanya simpel banget sih yang stres ya. Kamu bisa lupain semua beban, pusing, dan masalah hidup kamu. Ya, joget aja gitu kan. Cocok juga buat kamu yang ngerasa hari itu agak lemes, ngantuk, atau malas banget mau ngerjain tugas ya, dan kerjaan lumayan numpuk. Nah, jadi dengerin ini tuh auto geleng-geleng kepala juga gitu. Nah, jadi kamu tim siapa yang search untuk back battle, back to back song pada pagi hari ini ya. Untuk closingan abis ini, kira-kira yang dimenangkan oleh siapa? Apakah Justin Timberlake, Mirrors?

Ya, langsung vote-vote sekarang juga di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa juga melalui DM Instagram yang search di @djfm Surabaya ya. Alvin, tunggu vote dari kamu yang search ya. Karena kita udah hampir menuju closingan ini, kita hampir bye-bye. Ya, oke. Jadi, ketemuan dulu sama satu lagu dari Beyonce, Break My Soul. Take off the slow,

You're listening to Name 4.8 DJ FM The Ultimate Youngsters Radio. Tentunya masih barengan sama Alvin Youngsters di detik-detik terakhir ya. Closingan The Morning Group pada pagi hari ini. Waduh, tidak terasa 3 jam sudah Alvin menemani kamu. Karena emang waktu itu cepat berlalu Youngsters ya. Entah itu tadi kamu mungkin yang dari awal jam 6 pagi berangkat kerja gitu kan. Sekarang udah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan separohnya. Jadi langsung saja Alvin hitung vote yang sudah masuk di battle back to back song pada pagi hari ini ya. Jadi kita lagi battlein dua musisi internasional, yaitu ada Justin Timberlake, Mirrors,

Nah, jadi buat kamu yang belum vote ya, masih ada kesempatan terakhir. Lagi aku hitung, sebelum aku hitung yang search ya, vote yang sudah masuk berapa? Sekarang juga langsung ketik di WhatsApp atau Instagram di 081-888-0948 atau DM di Instagram @djfmsurabaya. Kamu timnya Justin Timberlake, Mirrors, atau Lady Gaga Just Dance ya. Kita mulai dari IG dulu kali yang search ya. Di Instagram tadi sudah ada satu masuk, yaitu dari kakak Pramudita ya. Pramudita memilih Justin Timberlake dong, kata dia. Oke, okay, Kak Pram memilih Justin Timberlake, satu suara di Instagram yang search ya. Di Instagram cuma Kak Pram doang yang vote. Oke, okay, kita lanjut di WhatsApp. Di WhatsApp apakah ada? Ada dong tentunya. Yang pertama dari Kak Ferdi. Nah, tadi Kak Ferdi sudah memilih Justin aja, Vin. Pengen dengerin

0: alias Justin Timberlake ya. Berarti tiga suara Justin Timberlake. Lalu ada dari Kak Intan yang search juga sama ya, memilih aku tim Justin Timberlake, Vin. Berarti sudah ada 4 suara. Lalu terakhir ada dari Kak Yusuf Triyono, back to back song aku pilih Justin Timberlake. 1, 2, 3, 4, 5 suara yang search. Keren. Ini gak ada yang memilih Lady Gaga. Kasian nih mbak Lady Gaganya tidak terpilih ya. Berarti pemenang back to back song pada pagi hari ini dimenangkan oleh Justin Timberlake dengan lagunya Mirror. Dan satu lagu lagi yang belum aku spill ada Can't Stop the Feeling. Jadi sebelum lagunya aku puterin ya, aku mau mengucapkan terima kasih banyak buat kamu yang udah ikutan vote, udah ikutan meramaikan The Morning Group pada pagi hari ini, mulai dari tebak cepat, back to back song ya. Terima kasih banyak yang search atas kontribusinya. Nanti siang bakal ditemenin sama DJ Hans di jam 11 sampai jam 1 siang ya tentunya. Jangan lupa juga Jumatan buat kamu yang muslim nanti jam 12 ya. Jangan lupa sholat Jumat ya. Dan semangat juga yang search Jumatnya, menyelesaikan kegiatan di hari Jumat ini. Besok udah weekend, udah hari Sabtu. Buat kamu yang tetap kerja di hari Sabtu, semangat juga ya cari cuannya. Pantang menyerah. Semangat. Alvin, pamit undur diri dulu ya. So, kita mungkin bakal ketemu di Kamis depan ya, di program dan jam yang sama tentunya di The Morning Crew. Kita langsung sambut saja pemenang back to back song kita pada pagi hari ini. Please welcome Justin Timberlake.
1: Back to back song pilihan yang terbaik.

Sehari setelah hari ini itu besok, 2 hari setelah hari ini itu lusa. Kalau sehari sebelum hari ini itu kemarin, Youngsters. Nah, kalau misalnya 2 hari sebelum hari ini atau 5 hari yang akan datang, namanya apa ya? Asal kamu tahu aja, Youngsters. Istilah waktu ternyata nggak cuma hari ini, kemarin, besok sama lusa aja loh. Tapi ada banyak, ada salumbari yang merupakan istilah untuk 2 hari sebelum hari ini. Tulat, istilah untuk 3 hari setelah hari ini. Tubin atau tungging itu ternyata untuk istilah 4 hari setelah hari ini. Sedangkan cekelong adalah 5 hari setelah hari ini. Udah tahu kan sekarang? Jadi kalau ditanya 4 hari setelah hari ini, jawabnya jangan lusa, terus lusanya lagi.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salma Salsabil atau mungkin yang ini.
4: Halo semua, kita dari
5: Galantis.
2: Semuanya ada di 94.8 di JFM The Ultimate Youngsters Radio.

0: Texas Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
1: New release on DJR.

0: Roșii. Asta ce?
1: Tahu banget sih youngsters kalau sekarang ini perekonomian lagi susah dari semua lini bahkan. Jadi yuk bersyukur yang masih ngerasain capek kerja daripada capek cari kerja. Tapi kalau kamu lebih ngutamain kesehatan mental ya nggak apa-apa juga youngsters. Kayak Gen Z di Amerika. Asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan penelitian ada sekitar 68% Gen Z di Amerika ngerasa kalau hasil kerjanya nggak dihargai dan milih buat resign deh akhirnya. Jadi menurut 2000 responden ini, mereka tuh ngerasain capek yang berlebihan kalau pekerjaan mereka repetitif, ekspektasi atasan yang naik tiap hari, dan rendahnya apresiasi. Nah, kalau kamu nih yang search, apa coba alasan terbesar kamu kalau mau resign?

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Sehabis film berjudul Pangku, Reza Rahadian kayaknya bakal siap buat jadi sutradara film panjang keduanya ya Stars. Lewat official account rumah produksinya @gambargerakfilm resmi ngumumin kalau bakal ada film berjudul Kasparina yang juga masih disutradarai sama Reza Rahadian nih ya Stars. Nah, naskah filmnya bakal ditulis sama Kamila Andini. Film Kasparina ini sendiri bakal memulai perjalanannya di Asia Project Market 2026 dalam rangkaian Busan International Film Festival tanggal 10-13 Oktober 2026. Film Kasparina ini kayaknya bakal berat sedikit ya Stars. Sekarang ngebahas soal politik. Terlebih bakal personal banget buat Reza Rahadian karena ini nyeritain kisah nyata neneknya sendiri, Francisca Kasparina, yang mengalami kesulitan untuk kembali ke Indonesia setelah datang ke Kongres Internasional Organization of Journalists di Chili tahun 1965. Sayangnya sampai sekarang nih ya belum di-spill siapa aja yang terlibat di film ini.
0: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Akhirnya istirahat juga nih.
1: Ren, boleh convert ke PDF ya sekalian tugasnya?
0: Iya, oke. Selesai juga yang ini.
2: Ren, pesenin makan dong.
0: Oke, aku pesenin ya. Tapi capek banget deh. Tadi ada-ada aja.
1: Ren, makanannya udah datang tuh. Ambilin ya.
0: Oke. Ini guys, makanannya. Istirahat dulu yuk. Dari tadi aku belum istirahat nih.
2: Lah, kok kamu pesen yang ini sih?
0: Ya, salah ya. Maaf ya guys. Ya udah deh, yang ini aku bayarin aja deh.
3: Aduh, ada baiknya emang ngebantu teman. Tapi jangan sampai jadi people pleaser juga ya, Hiasters. Yang selalu berusaha ngelakuin apapun buat nyenengin banyak orang. Padahal bertentangan sama hati nurani. Kalau kayak gini, awas. Ntar kamu gampang dimanfaatin loh. Jadi jangan takut untuk bilang enggak. Asal penolakan kita ini disampaikan dengan cara yang baik dan sopan, Hiasters.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya. Yeah.

Asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu ternyata namanya microtourism. Sesuai namanya, micro alias kecil, microtourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang deket dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi solusi yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala microtourism ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism, youngster!

0: Pada serius banget ngeliatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway,
3: baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
4: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Gonna see if you would touch
1: the Ultimate Youngsters Radio.
2: DJ FM.
3: Wah, panas juga ya main padel.
4: Time out. Minum cheers dulu dong.
3: Segar. Ini yang alkalin ya?
4: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
5: Liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Youngsters, yuk bahas original soundtrack dari lagu yang ditulis sama Sal Priadi untuk film Monster Pabrik Rambut berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Dari judul filmnya horor banget ya, tapi emang iya Youngsters. Film yang diperanin sama Rachel Amanda, Iqbal Ramadan, Lutesha, Didik Nini Towok, dan juga Sal Priadi ini ceritain tentang sebuah misteri di pabrik rambut gitu. Dan ambience lagunya juga kebawa deh, sound so creepy. Tapi selain hal-hal menakutkan tentang sosok yang ada di pabrik rambut, ketakutan yang lebih di-highlight di lagu Kepala Pundak Kerja Lagi ini adalah soal suara kebebasan yang dibungkam. Gak heran kalau kata bebas itu banyak banget di lagu ini dan diulang-ulang.

mengerikan lain yang juga jadi center point di single yang dirilis tanggal 29 April 2026 ini adalah kritik tajam soal sistem kerja dan kekuasaan yang menuntut pekerja tuh buat patuh. Padahal, janji juga belum tentu ditepatin. Tergambar banget dari lirik paling depan.

Bertepatan dengan anniversary debutnya di tanggal 22 Juli, NewJeans merilis rangkaian konten 2026 Summer of NewJeans. Lewat teaser terbaru, NewJeans kasih isyarat buat comeback dengan formasi 4 member yang stars. Eits, ingat ya, baru isyarat comeback ya stars. Bisa jadi ya beneran comeback, tapi bisa juga ini cuma buat anniversary debut mereka aja. Jadi kita tungguin aja kabar selanjutnya dari NewJeans. DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Terus untuk teman-teman Gen Z nih,
2: terakhir kak, nih kak, terakhir
3: gitu kan ya, yang lagi ngedengerin gitu, value apa gitu yang harus mereka punya, yang mungkin mereka persiapkan dari sekarang gitu sebagai seorang perempuan.
4: Value apa yang harus dipersiapkan? Satu yang harus dipahami, satu sadari our self worth as a woman itu tidak dinilai berdasarkan standar yang diciptakan masyarakat. Itu satu yang harus dipahami. Perempuan satu menyadari bahwa our self worth is not based on our society's value. Harga diri kita atau nilai diri kita itu sebenarnya tidak berdasarkan nilai yang dipatok oleh masyarakat.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.

Jujur, sekarang bingung deh kalau tanya ke anak SMA. Kalau zaman 2000-an kan, tanyanya, kamu jurusan IPA, IPS, atau bahasa? Ya kan? Nah, sekarang sistemnya udah diubah, youngsters. Lewat kurikulum Merdeka, banyak SMA yang udah nggak ngebagi siswa ke dalam jurusan IPA, IPS, atau bahasa. Sebagai gantinya, siswa dikasih kesempatan buat milih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan rencana kuliah atau karir yang ingin ditempuh. Jadi misalnya nih, kalau kamu tertarik sama biologi, tapi juga suka ekonomi, sekarang dua-duanya bisa dipelajari tanpa harus terikat sama satu jurusan tertentu. Tujuannya biar setiap siswa bisa belajar lebih fleksibel dan mengembangkan potensinya sesuai passion masing-masing. Jadi yang dihapus itu bukan pelajaran IPA atau IPS-nya ya, youngsters, tapi sistem pembagian jurusannya.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditunggu.

0: by DJ FM. Kabar baik buat kamu yang suka banget sama lagu-lagunya Maroon 5, karena Adam Levine dan teman-temannya bakal ke Jakarta nih di tanggal 5 Februari 2026. Lewat official account @Maroon5, band asal Amerika ini bakal ngadain Maroon 5 Live in Asia setelah ngerilis album terbaru mereka yaitu Love Is Like di bulan Agustus 2025 kemarin. Walaupun ini bukan pertama kalinya mereka ke Indonesia, udah kelima kalinya ya Stars, tapi antusias masyarakat Indonesia masih besar banget. Terbukti di konsernya tahun 2025 aja tiketnya langsung sold out. Nah sayangnya sampai 5 Agustus 2026 harga tiket Maroon 5 Live in Asia 2027 masih belum dirilis.
1: DJ Highlight
0: by DJ FM.

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya? Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih? Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media yang search. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa ngakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Adila Indonesia di 94,8 FM.
1: Kalau kita sering memperingati 21 April sebagai Hari Kartini karena perannya sebagai pahlawan emansipasi wanita, mungkin kita lupa sama sosok MW Maramis Young Stars. Pernah dengar sosok pahlawan wanita yang satu ini? Asal kamu tahu aja Young Stars. MW yang merupakan singkatan dari Maria Walanda Maramis ini merupakan pahlawan nasional wanita yang lahir di Minahasa Utara dan merupakan salah satu pahlawan emansipasi wanita selain Kartini. Maria Walanda Maramis dianggap sebagai sosok pendobrak adat dan pejuang wanita di dunia politik dan pendidikan. Setiap tanggal 1 Desember, hari kelahiran Maria, masyarakat Minahasa memperingatinya sebagai Hari Ibu Maria Walanda Maramis.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Kamu ngefans banget sama BTS? ARMY garis keras? Yah, itu jadi salah satu kriteria yang gak bakal dipilih sama Jungkook buat dinikahin deh, All Stars. Ini nih yang lagi viral, rame di social media. Dimana pernyataan Jungkook BTS yang pernah nyampein tentang kriteria pasangan ideal yang menarik perhatiannya. Salah satunya itu yang justru bukan ARMY yang gak kenal dia ataupun BTS. Hah, pertanyaannya, ada emang zaman sekarang yang gak kenal BTS? Ada aja sih, pilihan nya kalau bukan generasi di atas Gen Z jauh, ya daerah yang rumahnya belum ada internet dan TV.
0: DJ Highlight by DJ

94.8 DJ FM Delta Baji Answers Radio Siang Answers. Welcome back again with Hans ya di Jam Answers siang hari ini, yang pastinya kita bakalan seru-seruan di hari ini ya, yang dimana Hans siap nemenin kamu selama 2 jam ke depan dari jam 11 sampai jam 1 siang nanti. Kita seru-seruan dengan aku puterin lagu yang ada di Jam Answers siang hari ini ya. Selain itu juga aku puterin rekomendasi atau playlist dari kamu nih Answers kalau ada. Dan juga nanti bakal Hans infoin sesuatu yang menarik buat kamu. Dan juga jangan lupa hari ini tuh banyak banget rilisan terbaru yang siap Hans puterin buat kamu semua. So ya, yang sus jangan kemana-mana, stay tune terus dengan kita dengerin satu lagu pemanasan dulu dari Malik and Essential, penasaran buat kamu di siang hari ini.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

Now you listening lagu Tulus Teh Hijau sebagai pembuka di siang hari ini. Sudah dua lagu Hans puterin buat kamu yang vibes-nya tuh cocok banget buat kita nikmati atau kita dengerin di hari Jumat ini ya. Karena di hari Jumat ini udah mulai hati tuh udah mulai santai plong gitu ya. Kayak udah mulai mikir besok bangun jam berapa ya, enaknya Sabtu enaknya ngopi di mana gitu ya. Fix banget nih, kayak udah mulai otaknya udah mulai check out dari kerjaan gitu ya. Tapi tenang, masih ada beberapa jam lagi buat jadi karyawan teladan yang sers ya. Jadi nanti habis jam kerja baru deh bebas mikirin weekend besok mau kemana. Nah anyway, welcome back with Hans Gain di Jamnya Sers yang hari ini ya. Selamat datang di Friday edition di Jamnya Sers barengan sama Hans, yang tentunya kita bakal seru-seruan di siang hari ini. By the way, gimana kabarnya di siang hari ini, Yansers? Coba senyum dulu dong, karena akhirnya kita sampai loh di hari yang paling ditunggu-tunggu sepekan ini ya. Jujur aja ya, kalau udah masuk di hari Jumat tuh emang vibes-nya tuh nggak bisa dijelasin gitu. Kayak udah enak banget, apalagi kayak jam-jam sekarang gitu ya, jam-jam siang, terus habis itu nanti udah mulai masuk sore gitu, udah santai banget itu ya. Vibes-nya udah kayak plong aja gitu, nggak yang mikirin kerjaan, walaupun ya kerjaan sebenarnya masih ada gitu ya. Terus juga masih ada meeting sana-sini mungkin, dan juga mungkin ada deadline yang perlu dikejar juga. Tapi ya gimana, mood tuh auto naik gitu. Mungkin karena hati udah bisik-bisik santai, besok udah masuk weekend gitu ya. Jadi udah nikmatin aja di hari ini, gak usah buru-buru gitu. Dan juga Hans penasaran nih sebenarnya, kalau weekend gini besok tuh kamu tim yang mana nih? Yang tim yang dari hari Rabu udah bikin itinerary gitu, atau mungkin Sabtu ngopi di sini, malam kulineran, atau mungkin ya sekedar healing gitu, atau tim yang baru mikir pas bangun Sabtu besok pagi gitu ya, hari ini ngapain gitu ya. Tapi gak apa-apa, yang penting weekend besok kamu bisa nyempetin buat recharge energi kamu ya. Gak harus jalan-jalan, yang sekadang ya cuma rebahan seharian mungkin, atau ya main game, nonton film ya, atau mungkin ngopi sama teman atau pacar gitu, bisa banget ya. Nah sekarang pas banget udah masuk jam makan siang ya, Sers ya, jam 11. Jadi yang mungkin sekarang lagi kerja mungkin ya, atau mungkin lagi mengerjakan sesuatu aktivitasnya, ditinggal dulu aja gak apa-apa ya, Sers. Kita nikmati di siang hari ini sambil kamu menyiapkan makan siangnya. Pastinya dong buat siapkan energi kedepannya gitu ya, sampai jam 5 sore nanti, sampai kamu pulang kerja dan lanjut kerja setelah jam 1 siang nanti ya. Dan mungkin kalau kamu merasa ngantuk di siang hari ini, boleh yang sus kamu kalau ada lagu atau mungkin playlist yang rekomendasi buat kita dengerin di siang hari ini, boleh banget. Yang jedak-jeduk pun juga boleh kita jedak-jedukin di hari ini yang sus, kita happy-happy aja pokoknya ya. Dan juga mengingatkan buat kamu yang mungkin muslim, terutama cowok ya, jangan lupa untuk sholat Jumat, karena ya sudah mendekati jam 12 ya. Biasanya udah pada mempersiapkan nih, mempersiapkan mau pergi ke masjid gitu. Jadi sesibuk apapun kamu, jangan lewatkan atau sempatkan untuk menunaikan kewajiban atau ibadah kamu ya, Yansers. Dan juga buat kamu yang mungkin baru bergabung di siang hari ini dan ada nih rekomendasi lagu yang cocok banget bahas gitu ya buat diputerin di siang hari ini, boleh. Kamu langsung aja update lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga bisa, dan boleh banget ya Hansos, kamu tinggal cari aja Instagram kita di @djfmsurabaya. Dan juga kalau sudah ketemu Instagram kita, kamu ceki-ceki ya, jangan lupa di Instastory. Di situ Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Dan jangan lupa hari ini banyak banget rilisan terbaru yang Hans bawain buat kamu. Kayaknya ada 4 deh yang siap Hans puterin buat kamu. Buat siapa aja rilisan itu nanti ya, nanti Hans spill satu persatu. Kemarin sebenarnya kalau kamu udah dengerin Hans di siang hari ya, di jam yang Hans kemarin, pasti kamu udah tahu dan nggak hari ini bakalan puterin siapa aja. Karena lumayan banyak nih, ada 4 rilisan terbaru yang Hans bawain di siang hari ini ya. Dan mungkin yang kamu ya lagi di perjalanan, jangan lupa
Semoga perjalanan kamu lancar. Jangan lupa juga untuk rekomendasi playlist yang cukup menarik buat kamu di siang hari ini. Kita dengerin bareng-bareng pokoknya ya. Dan yap, kita dengerin dulu lagu sambil menunggu kamu drop rekomendasi lagu di siang hari ini. Ada lagu Anet, Sejatuh-jatuhnya buat kamu yang sesiang hari ini, biar kita makin enjoy.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mitas.
3: This is Britney Spears.

Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numeric, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan attention span lebih mudah terganggu.

Yeay, masih di 4Wedding di JFM Surabaya. Barengan sama Hasi yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya. Dengan pastinya puterin lagu-lagu yang sudah kamu rekomendasikan di siang hari ini. Yang terus sudah pada mengantri nih di WhatsApp ya. Dari tadi notif gak berhenti-henti ya. Ini sudah ada beberapa dari kamu yang hari ini ngerekomendasiin lagu-lagu nih ya. Ada dari Kak Sanoy. Halo Kak Sanoy, selamat siang. Gimana kabarnya di siang hari ini Kak Sanoy? Udah lama gak lihat Kak Sanoy gabungan di jamnya Yang Source ya. Akhirnya hari ini kembali lagi dengan bawain satu rekomendasi lagu buat kamu semua Yang Source. Ada lagu dari Rangga Cinta dan yang dari Bilal and Eva Celia ya. Siap, satu lagu buat kamu Kak Sanoy, nanti bakal samanin di playlist. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja ya. Ada juga dari Mas Ferdi. Halo Mas Ferdi, selamat siang. Hari ini rekomendasi Mas Ferdi cukup menarik Yang Source ya, sesuai dengan apa yang aku mau, yaitu jedak-jeduk ya. Hari ini Mas Ferdi katanya mau dijedak-jedukin pakai lagunya Tensi yang judulnya Horek ya. Siap, nanti bakal hasamanin di playlist buat kamu Mas Ferdi ya. Dan seperti biasa Mas Ferdi titip diputerinya jam 12.30 ke atas ya. Dan ya Mas Ferdi seperti biasa mau sholat Jumat dulu ya Sus. Nih contoh nih, dicontoh ya Mas Ferdi ini, walaupun sesibuk apapun, sibuk kerja gitu, tetap menunaikan ibadah dan tetap titip lagunya buat diputerin jam 12.30 ke atas. Jadi boleh banget loh kalau kamu setelah ini mau berangkat sholat Jumat, atau mungkin juga pengen ngerekomendasiin lagu ke Hans yang hari ini dan mau diputar jam 12.30 ke atas, gampang, kamu tinggal bilang aja ya. Jadi di sela-sela kamu menunaikan ibadah, nanti juga bakal Hans puterin setelah kamu selesai ibadah ya. Ada juga dari Kak Intan. Halo Kak Intan, gimana kabarnya di siang hari ini Kak Intan? Aduh, ini lama banget ya nggak lihat Kak Intan gabungan di jamnya Yang Sers. Hari ini Kak Intan katanya lama banget nggak dengerin Kak Hans. Iya dong, lama banget, aku juga lama banget gak lihat kamu gabungan di WhatsApp ya, tanya-tanya kabar gitu. Gimana, kamu sibuk banget nih Kak Intan kayaknya ya. Hari katanya Kak Intan jadi kangen Kak Hans sama Kak Kiki. Itu Ki, dengerin Ki, Intan kangen nih sama kamu nih katanya. Kak Intan, kamu kayaknya sibuk banget akhir ini, jadi gak sempet buat gabungan dan rekomendasiin lagu di jamnya Hans atau mungkin jamnya Kiki gitu ya. Boleh banget Kak Intan, kalau hari ini ada lagu yang pengen diputerin sama Hans ya, langsung aja update aja lewat WhatsApp dan juga Instagram kita ya. Mungkin Kak Intan mau diputerin lagu-lagu yang melepas rindu gitu, karena gabungan lagi sama Hans di siang hari ini, boleh, boleh banget. And anyways, apapun aktivitas kamu Kak Intan di siang hari ini, semoga semuanya berjalan lancar lah ya, amin. Lanjut Yang Source, kita bacain lagi yang hari ini sudah drop rekomendasi lagunya. Ada dari Mas Ali Gozali dari Pasuruan yang gak pernah ketinggalan buat gabungan dan rekomendasiin lagu buat kamu semua ya Source. Hari ini Mas Ali katanya mau nitip dua lagu Yang Source, yaitu lagu pertama dari Yovie Nuno yang sempat memiliki, dan yang kedua ada Lael Manino yang Rhapsody. Siap, baik, katanya ditunggu lagunya jam 12.12 gitu katanya. 12.12 lucu banget ya angkanya ya, jam 12.12. Kenapa harus jam 12.12 gitu? Kenapa enggak 12.30 atau mungkin 12.15 gitu kan. Kamu suka angka yang cantik nih kayaknya Mas Ali ya. Oke Mas Ali, nanti ya bakal Hansa manin di playlist dua lagu buat kamu ya. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja. Ada juga dari Kak Banyu yang hari ini ngerekomendasiin kamu semua dengan lagu Sabrina Leonor yang judulnya itu Haha ya. Siap, satu lagu buat kamu Kak Banyu, nanti bakal hasamanin di playlist di siang hari ini ya. Selain Kak Banyu, ada juga yang ngerekomendasiin lagu yang sama dengan Kak Banyu ya. Ada dari Kak Aulia ya. Ada juga dari Kak Kirana, ada juga dari Kak Asri. Oke, satu lagu buat kamu semua ya Sus, yang hari ini ngerekomendasiin lagu dari Sabrina Leonor yang judulnya Haha, nanti bakal samanin di playlist. Jadi jangan kemana-mana ya, ditunggu aja Yang Sus, nanti bakal puterin urut sesuai urutan satu per satu. Jadi buat kamu yang sekarang mungkin lagi mendengarkan Hans berbicara dan mungkin kamu menunggu kapan playlistnya diputar, sambil menunggu kamu mungkin bisa banget sambil menyiapkan
menyiapkan makan siangnya ya. Hari ini kita bakalan enjoy aja menikmati Jumat siang ini. Kamu juga pastikan makanmu yang enak, nyaman ya, tempat duduknya dan juga yang PW disiapkan. Mungkin kalau ada kopi juga disiapkan kopinya ya. So, jangan lupa dibeli juga kopinya, karena jam-jam segini biasanya udah ngantuk, lapar gitu ya. Jadi buat kamu yang sekarang lagi melakukan aktivitas atau mungkin masih kerja, ditinggal dulu aja, kita istirahat ya. Kita seru-seruan dengan pastinya aku puterin lagu-lagu rekomendasi dari kamu semua, lagu Indo favorit kamu. Dan yep, sekarang kita lanjut buat puterin lagu The Baku Cakar dan Enmes yang Kisah Yang Salah yang seru. Spesial buat kamu di siang hari ini ya, sambil menunggu kamu drop rekomendasi lagu lainnya di siang hari ini.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: You really

Youngsters, kamu sadar nggak sih kalau sekarang nih istilah ospek udah diganti jadi PKKMB? Eits, asal kamu tahu aja nih, ternyata perubahan ini bukan hanya sekedar asal ganti nama loh Youngsters. Kementerian Pendidikan ngejelasin kalau PKKMB atau pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru dirancang biar mahasiswa baru bisa lebih mudah beradaptasi dengan kehidupan kampus yang lebih edukatif, inklusif, dan tentunya bebas dari perpeloncoan atau bullying. Nah, istilah ospek udah dinilai identik banget sama kegiatan yang berbau-bau bullying gitu di masa lalu. Dibentak-bentak, disuruh bawa aneh-aneh sampai kekerasan fisik. Makanya sekarang istilahnya sudah bukan ospek lagi ya Youngsters, tapi PKKMB. Yang masuk kampusnya udah pakai istilah PKKMB gimana? Aman gak PKKMB-nya kemarin?

Now you're listening Hidup Tanpamu dari Keisha Levronka. Emang ya kalau hidup tanpamu tuh cukup berat gitu ya yang, tapi gak seberat apa yang aku hadapi di dunia ini. Anjay. Oke, sebelum lanjut ya.

Answers, lanjut puterin lagu-lagu kamu ya. Aku mau bacain dulu yang hari ini sudah update rekomendasi lagunya lewat Instagram Answers. Kita ceki-ceki di Instagram ya, kira-kira hari ini pada merekomendasi lagu apa nih di siang hari ini. Ada dari DM dulu nih, aku bacain ya. Dari Mas Kevin Graham dari Cianjur. Halo Mas Kevin, hari ini katanya Mas Kevin mau diputerin lagunya Tiara Andini Answers yang judulnya Merasa Indah. Oke, satu lagu Merasa Indah buat kamu Mas Kevin, nanti bakal amanin di playlist ya. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu saja ya. Dan kita geser buat bacain question box di siang hari ini. Hari ini lumayan banyak yang drop di question box ya. Aku bacain satu persatu dari bawah seperti biasa. Kak Nabila Afsar ini yang gercep gak pernah ketinggalan di jam yang sesiang hari ini ya, yang rekomendasiin lagu Di Ujung Minggu dari Mesa Hira. Oke, baik, satu lagu buat kamu Kak Nabila, nanti bakal hasamanin di playlist ya. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja, duduk manis di situ sambil disiapkan makan siangnya juga boleh ya. Ada juga dari Kawirwan FM yang katanya mau dengerin lagu terbaru dari Roni Parulian, yang kayaknya sudah aku bilang ya kalau hari ini ada rilisan terbaru. Nah, salah satunya ada lagu dari Roni Parulian yang judulnya Februari. Ya walaupun sekarang udah bulan Agustus, tapi dia yang merilisnya bulan Februari ya, lagu dengan judul Februari gitu ya. Ya mungkin itu lagi ada kisah sesuatu di balik lagu Februari. Nah, buat yang kepo gimana kisah lagu dari Februari ini, nanti bakal Hans puterin. Kamu tinggal nyimak aja liriknya, apa yang pesan apa yang disampaikan sama Roni Parulian lewat lagunya. Ada juga lanjut dari Kaken FM yang katanya mau diputerin lagu Semesta by Kenris ya. Ada juga dari kamu nih kayaknya yang banyak banget di hari ini pada ngerekomendasiin lagu dari Mesa Hira Di Ujung Minggu ya. Selain dari Kak Nabila, ada juga dari Kak Morning Q, ada dari Kak Yumi Shallow, ada juga dari Kak Izayadis, ada juga dari Kak Gaby Gartiana, dan ada yang gak mau ketinggalan juga dari Kak Tania Yasika dan juga Kak Aprianti Sahid. Dan masih banyak lagi di siang hari ini yang rekomendasiin lagu Mesa Hira Di Ujung Minggu ya. Beris oke, nanti bakalan samanin di playlist. Jadi jangan kemana-mana buat kamu yang mungkin gak kebaca rekomendasi lagunya di siang hari ini ya. Nanti karena sama nih satu lagu buat kamu dari Mesa Hira Di Ujung Minggu. Ada juga dari Kak Reisoy 90 nih yang sudah drop rekomendasi lagunya di question box, yang katanya mau diputerin lagunya Samuel Cipta yang judulnya itu Jagat Rasa. Oke, Kak Rey nanti bakalan samanin di playlist, jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja. Ada juga dari Kak Farisa Naura 08 yang katanya mau diputerin lagunya Cegil dari Nabila Tahkiyah. Oke, nanti bakal samanin di playlist untuk Kak Farisa, jadi jangan kemana-mana ya, ditunggu aja. Ada juga yang gak mau ketinggalan dari kasals.fm nih, yang katanya mau diputerin lagunya Salma Salsabil yang judulnya itu Hacu dan juga Selamat Hari Jumat katanya. Siap, selamat dari Jumat juga buat kamu yang siang-siang hari ini kayaknya bahagia banget ya. Bahagia dari berbagai macam hal, siapa tahu bahagia karena sekarang udah waktunya hari Jumat, udah kerjaan ringan, atau mungkin bahagia karena diajak pacarnya besok keluar gitu ya, di planning mau kemana, liburan gitu ya. Bahagia banyak halnya di siang hari ini, pokoknya banyak macamnya dari kamu semua. Pokoknya yang penting kamu harus bahagia di hari Jumat ini Answers ya. Dan buat kamu yang mungkin sekarang baru bergabung di siang hari ini di jam Answers dan pengen update rekomendasi lagu dari kamu, boleh banget kamu tinggal update aja lewat WhatsApp kita di 081-880-948 atau lewat di Instagram kita juga bisa banget Answers. Kamu tinggal cari aja Instagram kita di @djfmsurabaya. Ceki-ceki di Instastory, di situ Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan nama penyanyi dan juga judul lagu yang kamu rekomendasikan di siang hari ini. Oke, Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti. Dan buat sekarang kita dengerin lagu terbaru dari Nadine Amizah, lagu Moonlight judulnya yang sos ya, yang sempat bikin penasaran dengan lewat unggahan di sosial Instagramnya Nadine yang beberapa waktu lalu dia sempat upload yang berbau-bau bulan gitu ya. Nah ini nih
pertandanya ini nih yang dimaksudkan dari postingan itu, di mana dia rilis single terbaru yang judulnya Moonlight. Buat yang kamu buat kamu yang penasaran gimana, apa pesan yang dibawakan di lagu ini, langsung aja kali ya kita dengerin bareng-bareng ini lagu Moonlight spesial buat kamu di siang hari ini. Enjoy.

0: Rajin banget sih numpukin piring di tengah gitu.
1: Makanya biasain buat self-service dong.
0: Lah, kita kan udah bayar tax service. Harusnya bersihin meja juga termasuk dong.
1: Eh, kita bayar tax service tuh ya lebih ke pelayanan restorannya. Bukan berarti kita boleh ninggalin meja berantakan gitu aja kali. Kan lebih enak juga kalau kita itu ikut ngejaga kebersihan, ya gak sih?
2: Setuju gak nih youngsters, kalau kebersihan dimulai dari diri kita sendiri. Setiap tindakan kecil kayak sekedar ngerapihin piring-piringnya aja itu sama dengan kita ngebantu menjaga kebersihan bersama. Gak ada yang lebih menyenangkan dari lingkungan yang bersih dan nyaman, iya gak sih?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Yang saudara-saudara gak sih yang bangun pagi ini kayak langsung ngerasa bahagia banget bawaannya di Jumat ini ya. Apalagi buat warga Surabaya nih sama para bonek yang fix pagi ini rasanya cukup beda banget ya. Timeline isinya hijau semua nih yang sus di hari ini ya. Story Instagram penuh selebrasi dan satu kalimat yang paling sering muncul adalah salam satu nyali Wani ya. Info kabar menarik buat kamu di siang hari ini datang dari Persebaya Surabaya yang resmi keluar sebagai juara Piala Presiden 2026. Gelar ini jadi hadiah manis buat seluruh bonek dan bonita yang setelah perjuangan luar biasa ya, yang ditunjukkan baju lijo sepanjang turnamen.

bermain. Sekali lagi, selamat untuk Persebaya Surabaya yang sudah menjuarai Piala Presiden 2026 ini. Dan dari kemarin sebenarnya udah rame banget ya, sorak-sorak di sekitar kosnya Hans. Rame banget, orang-orang pada senang, bahagia, dan makanya kayaknya pada tidur pulas di hari ini dan semangat untuk melanjutkan kerja ya, apalagi buat warga Surabaya nih khususnya.

nyebelin. Atau ini. Mention aja di Twitter kita @DJFM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya, karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.

Di hari Jumat kayak gini biasanya kita harus dengerin yang seru-seru gak sih? Kayak jedak-jeduk atau mungkin yang lagu-lagu EDM gitu. By the way, ngomongin soal EDM, ada yang kangen gak sih sama Weird Genius? Yang soalnya udah lumayan lama juga ya mereka gak muncul dengan project bareng gitu. Nah kayaknya rasa kangennya para fans itu bener-bener lagi bakal terobati nih yang sus. Kenapa gitu kan? Karena Weird Genius akhirnya ngasih sinyal kalau masa hiatus mereka bakal segera berakhir. Karena lewat unggahan yang terbarunya dari studio mereka gitu ya, Eka Gustiwana, Roy CDC, dan juga Reza Arab terlihat lagi ngumpul bareng buat ngerjain project baru. Sebenarnya bikin heboh netizen nih, ada sosok perempuan misterius yang kelihatannya ikut ada di studio nih. Langsung deh kolom komentarnya penuh tebakan, kira-kira siapa vokalis yang bakal diajak kolaborasi kali ini. Kalau sebelumnya kan ya kita taunya sama Novia ya, tapi yang kali ini kayaknya berbeda yang sus. Dan sebenarnya gak cuma itu aja, di channel mereka juga

Di pertanda di tanggal 19 Agustus nanti mereka bakal rilis project ini ya. Jadi banyak yang yakin kalau di tanggal itu kayak diumumin sesuatu yang spesial dari mereka gitu. Pasti itu single baru atau mungkin album baru atau mungkin kolaborasi yang selama ini ya kita tunggu-tunggu gitu loh sebagai penikmat lagu-lagu dari Weird Genius ya. Pokoknya yang jelas ini jadi sebuah pertanda yang serius kalau Weird Genius siap balik lagi ngeramein industri musik Indonesia. Nah kalau disuruh nebak nih ya, menurut kamu semua siapa sosok perempuan misterius yang ada di studio bareng Weird Genius waktu produksi ya? Atau jangan-jangan malah musisi yang gak kepikiran sama sekali? Ya who knows, kita tunggu aja nanti info menariknya dari official Instagramnya Weird Genius.

0: lucky for us.
1: Identify. Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi.

Now you listening lagu sementara dari Barat Suara sebagai penutup di siang hari ini yang direkomendasiin sama Kak Fabian, yang dari tadi tumben banget Kak Fabian gabungannya di akhir ya. Langsung deh aku puterin buat kamu Kak Fabian sekarang juga ini. Sudah 2 jam, hampir 2 jam Hans temenin kamu semua di siang hari ini. Thank you buat kamu yang masih stay tune dengerin Hans sampai jam 1 siang ini Hansers ya. Semoga playlist hari ini berhasil nemenin makan siang kamu dan juga bisa menemani hari Jumat kamu dengan bahagia ini ya. Yang pasti kita apresiasi buat diri kita masing-masing karena sudah melewati hari Senin sampai Kamis dan tibalah di hari Jumat ini yang artinya yap, minggu ini selesai, Yansus tinggal pulang kerja nanti terus siap-siap menyambut weekend ya. Buat yang besok udah ada rencana, semoga semuanya lancar. Yang mau nongkrong, have fun juga. Yang mau quality time sama keluarga, enjoy. Dan yang mau rebahan seharian juga, ya udah gak ada yang larang kok ya. Tapi buat kamu Yansus yang besok masih harus kerja, semangat ya. Semoga aktivitasnya lancar, badannya tetap fit, dan juga jangan lupa cari waktu buat istirahat juga. Dan seperti biasa, sorry banget buat kamu yang lagunya gak sempat terputar, but it's okay, masih bisa gabungan lagi di Senin depan dari jam 11 sampai jam 1 siang ya. Dan juga nanti bisa gabungan sama Kiki di Sunset Vibe dari jam 3 sampai jam 6 sore yang putarin lagu barat favorit kamu.

Oke, cukup segitu dulu ya Hans. Gak kerasa kita gantian makan siangnya ya. Hans sudah lapar, jadi aku mau makan siang. Mau pamit undur diri. Terima kasih sudah memilih DJ FM atau 94.8 DJ FM Surabaya buat nemenin dan jam istirahatmu selama seminggu ini. Kita ketemu lagi Senin depan dari jam 11 sampai jam 1 siang di jamnya yang search ya. I'm Hans, signing off and selamat menikmati weekend yang serus recharge energi kamu. Ketawa yang banyak, jangan kebanyakan overthinking. Dan kalau nanti malam ada yang ngajak nongkrong, gas. Oke, okay, bye-bye yang serus.

0: kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka ngerasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.
1: Puterin dong.
2: Hai, aku Muhammad Dava Sudrajat dari kampus AWS. Mau dong diputerin lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Judulnya ada Birds of Feather dari Billie Eilish. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: DJ, puterin dong.
3: Halo DJ, nama aku Stephanie. DJ puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku, lagu dari Gea Indrawari, judulnya 1000 kali. Makasih DJ FM.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: gratis.
1: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio. DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Tiara dari Sidoarjo. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Request Putus yang dinyanyiin sama Pamungkas dong. Makasih ya DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: New release. On DJR.

0: siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya, mereka milih nggak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang nggak menghakimi.
1: DJ, puterin dong!
2: Hai youngsters, aku Jackie dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari TXT yang judulnya Love Language. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Kabar baik buat kamu yang suka banget sama lagu-lagunya Maroon 5. Karena Adam Levine dan teman-temannya bakal ke Jakarta nih di tanggal 5 Februari 2026. Lewat official account at Maroon 5, band asal Amerika ini bakal ngadain Maroon 5 Live in Asia. Setelah ngerilis album terbaru mereka yaitu Love is Like di bulan Agustus 2025 kemarin. Walaupun ini bukan pertama kalinya mereka ke Indonesia, udah kelima kalinya ya Stars, tapi antusias masyarakat Indonesia masih besar banget. Terbukti di konsernya tahun 2025 aja tiketnya langsung sold out. Nah sayangnya sampai 5 Agustus 2026 harga tiket Maroon 5 Live in Asia 2027 masih belum dirilis.
1: DJ Highlight by DJ FM. DJ puterin dong.
2: Hai Youngsters, aku Tifa dari Surabaya. Mau dong buatin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Maroon 5 feat Lisa yang judulnya Priceless. Puterin ya DJ FM, makasih.
0: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DFM.
1: Aduh, sumpah lucu parah. Kok bisa sih ekspresinya pas gini?
2: Mulai kan, guyang, guyu, ketawa, ketiwi gak jelas. Kenapa sih kamu ini?
1: Aku habis bikin stiker WA nih, mukanya si Dibi. Kok bisa sih pas gini ekspresinya? aduh parah.
2: Ini mau kamu jadiin stiker? Terus kamu mau kirim ke orang-orang gitu?
1: Iyalah.
2: gak bahaya apa, Ra?
1: Bahaya? Bahaya kenapa?
3: Ngomongin aku nih, bahaya tuh, bahaya banget. Apalagi kalau sampai wajah orang yang dipakai stiker itu nggak terima nih yang search. Karena nih ya, pakai wajah orang lain tanpa izin buat dijadiin stiker WhatsApp itu, sama aja kita ngelanggar privasi seseorang. Mulai sekarang, kudu hati-hati ya. Karena kalau pas kita kena batunya, bisa aja kita terancam pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Serem kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Gila Indonesia di 94,8 FM. Jay Lee Mena, salah satu pahlawan dan tokoh yang juga mempersiapkan Kongres Sumpah Pemuda. Jay Lee Mena, J-nya merupakan singkatan dari Johannes. Johannes Lee Mena ini seorang dokter Janssens yang mendirikan Bandung Plan tahun 1951. Terus diangkat menjadi Lee Mena Plan tahun 1954. Nah, karyanya ini yang kemudian menjadi cikal bakal Puskesmas. Johannes Lee Mena menjadi Menteri Kesehatan terlama sepanjang 21 tahun dalam 18 kabinet yang berbeda. Dr. Johannes Lee Mena kemudian mendapatkan gelar pahlawan nasional di tahun 2010.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Cover my truck.

0: Siapa nih yang suka kebiasaan ngechat temen, pacar, saudara bentuknya long text alias panjang banget? Tenang, itu bukan lebay. Justru bisa jadi itu tanda kamu punya kecerdasan emosional yang tinggi loh, youngsters. Penelitian dari Journal of Communication Psychology nemuin kalau orang yang suka nulis teks panjang sering disebut textrovert, cenderung punya empati yang lebih besar. Orang yang suka kirim long text biasanya kasih penjelasan detail biar nggak terjadi salah paham, bahkan sering pakai emoji untuk nyampein perasaan. Artinya bukan cuma panjang teksnya yang penting, tapi isi pesannya yang penuh perhatian dan empati. Nah, kebiasaan ini ternyata berhubungan langsung sama tingkat kesadaran emosional yang tinggi.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo, nama aku Angel. Puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Miley Cyrus, judulnya Younger You. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Hi, everyone. This is Lady Gaga.
1: Get ready for Level Up Your Mood, because all the hit songs are right here.
2: DJFM.
1: DJ, puterin dong.
3: Hai DJ, puterin dong lagunya Sienna Spyro yang judulnya Die on This Hill dari gue Atalah yang lagi sedang banget dengerin lagu ini. So, puterin ya DJ FM. Terima kasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

Bale alias Iqbal Ramadan ngerilis original soundtrack untuk film Operasi Pesta Copet berjudul Kita Melawan Dunia. Lagu ini bakal nyeritain kisah empat sahabat yang saling membutuhkan di tengah keterbatasan dan

0: Tantangan hidup, yang dimana ini ngegambarin para karakter di filmnya nanti yang Stars. Nah, mereka terpaksa nyopet karena tuntutan ekonomi. Lagu ini sendiri udah dirilis sejak 27 Juli 2026 dan udah bisa kamu dengerin loh di DJ FM Surabaya.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Kali ini di The Ultimate Soundtrack, kita bakal bahas soundtrack dari film Moana live action.
2: Jalurmu, kau di lautan, kau terbang ke pantai tersembunyi.
1: Ceritanya sama lah kayak versi animasinya. Bedanya ini versi orang asli aja yang bakal diperanin sama Catherine Lagaaya dan Dwayne The Rock Johnson. Nah, yang bikin ini spesial, Disney lagi-lagi ngerilis theme song versi lokal. Judul aslinya kan Along The Way. Versi Indonesianya jadi Sepanjang Jalan ya, Stars. Yang dibawain sama Lyodra, Amora Lemos, dan Silent Open Up. Fun fact, kolaborasi ketiga musisi tanah air ini terpilih buat jadi end credits yang mengakhiri cerita film Moana di bioskop. Kalau kamu perhatiin liriknya, ini tuh ngomongin soal keberanian buat ninggalin zona nyaman demi ngejar apa yang benar-benar kita mau, walaupun jalan kedepannya gak jelas. Tergambar lewat liriknya, carilah horizonmu, ketenangan di segara biru, lawan waktu cari pulaumu, ikuti jalanmu tanpa ragu.

0: Aliodra sama Amora di lagu ini juga kerasa beda, lebih upbeat, lebih energik dibanding Jauh di Sana yang Aliodra bawain di Moana Tsu dulu, yang lebih ke ballad gitu ya, ya Stars. Jadi emang sengaja dibikin ngebeat buat nunjukin sisi Moana yang lebih berani. Nah, yang paling unik ada bagian rap yang dibawain sama Silent Open Up yang masukin sentuhan lirik khas Indonesia Timur ke lagu ini. Jadi ada rasa yang Indonesia banget gitu di lagu ini.
1: Moana, nona mau naik ke sana kah? Mau bagaimana?

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Harley, mungkin sebelumnya nih, youngsters kan belum tahu siapa sih Harley ini. Boleh tipis-tipis cerita lah ya tentang Harley sendiri. Adalah sosok yang terbilang inspiratif karena konten-kontennya yang menanam mangrove ini tadi. Kenapa tertarik untuk menanam mangrove itu sendiri? Sambil kenalan, Harley ini kalau boleh tahu usianya berapa sekarang?
4: 13 tahun.
3: 13 tahun, waduh. Berarti kelas berapa tuh, Harley?
4: Kelas 2 SMP.
3: Wah. Gimana? Awal kecintaannya sama mangrove, kok punya gerakan menanam mangrove nih, gimana? Ceritain dong.
4: Jadi semuanya berawal dari saat saya sering melihat berita tentang berbagai bencana yang terjadi di Indonesia. Saya membaca di media sosial bahwa luasan hutan di Indonesia semakin berkurang. Di sana saya berpikir apa yang bisa saya lakukan.
3: Oke.
4: Dari situ saya belajar bahwa mangrove bisa menjadi benteng alami yang sangat penting untuk menjaga dari berbagai bencana.
3: Oh.
4: Itu mangrove juga bisa menyerap karbon dioksida 4-5 kali lebih banyak dari tanaman lainnya.
3: Wow. Ini berarti dari Harley sendiri sudah menanam 28.000 mangrove.
4: Iya.
3: Wow, keren sekali. Dan tadi sudah sedikit dijelaskan juga ya, youngsters ya, mengenai beberapa manfaat dari tanaman mangrove ini sendiri yang akhirnya menggerakkan seorang Harley juga untuk menanam atau memulai gerakan menanam mangrove ini sendiri. Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.
2: DJ, puterin dong.
5: Hai DJ FM, mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Yang The Weeknd feat Playboi Carti ya, Timeless. Makasih DJ FM.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.
1: DJ, puterin dong.
2: Yeah, puterin dong lagunya Heart to Heart, judulnya Root, dari aku Nafila yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterinnya di JFM, makasih.
1: Okay deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Halo DJ, aku Dixon. DJ puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku nih, dari aku JJ, judulnya Lihat Kebunku, yang iya yang itu. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: by DJ FM.
1: Ternyata Spider-Man Brand New Day ini banyak banget kejutannya. Selain ada sosok Messi kemarin yang ngepromosiin filmnya, sosok Jackie Chan ternyata juga terlibat di film yang diperanin Tom Holland ini ya, Stars. Jackie Chan berperan sebagai action director untuk Jackie Chan Stunt Team. Makanya ada adegan di film Spider-Man Brand New Day yang gaya fightingnya itu kayak nggak asing gitu ya, Stars. Ternyata ada sosok Jackie Chan di baliknya.
0: DJ Highlight by DJ

Gila deh, di jalurnya dia masih lampu merah juga. Eh, nyelonong aja. Kalau ditabrak, katanya salah yang nabrak. Bad habit orang Indonesia yang nggak boleh ditiru nih. Ngelanggar traffic light, tapi nyantai banget nyetir.

0: Kita yang Stars. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo, nama aku Raikwan. DJ minta puterin lagu dong yang sering banget aku repeat di playlist aku nih. Lagunya Bruno Mars, Youngest Idol. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Tahu nggak sih youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.
1: DJ, puterin dong.

0: salah satu lagu yang lagi sering banget aku dengerin. Ini lagunya dari Blackpink, judulnya Tuku. Aku suka banget sama lagunya. Semoga teman-teman yang nantinya dengerin juga suka ya. By the way, makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM Ultimate Youngsters Radio.
3: DJ, puterin dong.
4: DJ, puterin dong lagunya BTS, judulnya Swim, dari aku, Nabila, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya, DJ FM. Makasih.
3: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Suara Indonesia di 94,8 FM.
1: Kalau kita sering memperingati 21 April sebagai Hari Kartini karena perannya sebagai pahlawan emansipasi wanita, mungkin kita lupa sama sosok MW Maramis Young Stars. Pernah dengar sosok pahlawan wanita yang satu ini? Asal kamu tahu aja Young Stars. MW yang merupakan singkatan dari Maria Walanda Maramis ini merupakan pahlawan nasional wanita yang lahir di Minahasa Utara dan merupakan salah satu pahlawan emansipasi wanita selain Kartini. Maria Walanda Maramis dianggap sebagai sosok pendobrak adat dan pejuang wanita di dunia politik dan pendidikan. Setiap tanggal 1 Desember, hari kelahiran Maria, masyarakat Minahasa memperingatinya sebagai Hari Ibu Maria Walanda Maramis.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Kabar baik buat kamu nih Youngsters, di mana pemerintah Provinsi Jawa Timur bakal ngebebasin pajak daerah selama sebulan, start dari tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Pemutihan pajak ini sebagai kado hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini meliputi denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Kamu tinggal manfaatin momen ini aja ya Youngsters, langsung ke kantor Samsat atau lewat digital tahu juga bisa.
0: DJ Highlight by DJ FM.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai DJ FM, mau dong puterin lagu

0: puterin dong.
1: Hai Youngsters, aku Kiki dari Madura. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Lord yang judulnya What Was That. Puterin ya di JFM, makasih.
0: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini, cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah harus 100% yakin ya, jangan karena alasan udah lama pacaran lah atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

nih coba yang udah kepikiran kira-kira weekend itu mau dipakai buat apa? Mungkin kamu ya pengen mager-mageran aja, goler-goleran, istirahat, atau pinginnya sih explore sana-sini ya Ki. Cobain yang lagi in, cafe hopping mungkin, atau jalan-jalan. Karena kalau Kiki jujur so far, kepikirannya cuma nemenin kamu lagi sampai jam 6 sore pokoknya hari ini ya Stersia. Makanya kamu stay tune terus ya, dengerin 94,8 FM kalau pakai radio konvensional, atau bisa juga via streaming di www.djfm.co.id ataupun lewat aplikasi On Ears yang sudah available di App Store dan juga Play Store.

Buat kamu yang pengennya spend waktu weekend kamu besok di rumah aja, sekedar bahan, scroll social media, atau ya pengennya istirahat aja, nggak apa-apa ya, Yesters ya. Take your time buat refresh badan kamu, otak kamu, mumpung juga lagi tren. Ada dari public figure, entah itu musisi, aktor, aktris, pada kasih kode-kode mohiatus gitu deh ya lately. Termasuk juga Jennie Blackpink nih, Youngsters, yang kayaknya udah saking sibuk banget promoin album solonya, terus manggung juga, habis itu masih harus comeback lagi sama Blackpink. Terakhir katanya Jennie Blackpink udah siap nih, pokoknya habis rilis project baru aku langsung hiatus. Nah loh, mungkin nih Youngsters ya, kamu juga bisa ikutan momen hiatus ini, meskipun ya cuma Sabtu Minggu alias weekend doang.

0: cash. Mampir ATM dulu aja kali ya di minimarket dekat kampus. Masih antri.
1: Mbak, itu yang depan lama banget sih, Mbak.
0: Iya ya, Mas ya. Saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi, Kak. Maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh. Maaf ya, Kak.
2: Cepetan dong. Lama banget sih.
3: Gue kasih duit piro sih, kon. Cakep, Mbak.
4: Heran juga ya. Ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM? Emang, untuk transaksi di mesin ATM ini gak ada etika atau aturan tertulisnya. Tapi, karena mesin ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien, siapin kartu dan PIN ATM kalau misal gak hafal. Dan kalau mau transfer ke rekening tujuan, siapin juga nomor rekening yang dituju. Biar enggak pas di depan mesin ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar nggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga nggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Suara Indonesia di 94,8 FM.
1: Jay Lee Mena, salah satu pahlawan dan tokoh yang juga mempersiapkan Kongres Sumpah Pemuda. Jay Lee Mena, J-nya merupakan singkatan dari Johannes. Johannes Lee Mena ini seorang dokter Janssens yang mendirikan Bandung Plan tahun 1951. Terus diangkat menjadi Lee Mena Plan tahun 1954. Nah, karyanya ini yang kemudian menjadi cikal bakal Puskesmas. Johannes Lee Mena menjadi Menteri Kesehatan terlama sepanjang 21 tahun dalam 18 kabinet yang berbeda. Dr. Johannes Lee Mena kemudian mendapatkan gelar pahlawan nasional di tahun 2010.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeien wasir, minum Ambesir.

nih youngster, Shawn Mendes tuh nggak menganut private but not secret relationship karena setelah beberapa kali kena sama kamera paparazzi, akhirnya Shawn Mendes mutusin buat ya udah deh, go public aja sama Bruno Mars ini. Dan lewat postingan yang spesial diupload pas ulang tahunnya Bruno, Shawn Mendes juga kasih caption yang super duper sweet. Mana selain ngucapin ulang tahun, kasih wish, kasih ucapan terima kasih pula. Ya udah deh, long last ya. Janji habis ini treat her better.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Kabar baik datang dari Surabaya, di mana Libels Voice Youth Choir dari SMA Negeri 15 Surabaya sukses meraih 2 medali emas di Taipei International Choral Competition 2026. Mereka memperoleh nilai yang cukup tinggi nih, yang stars yaitu 89,83 pada kategori Female Choir dan 88,62 pada kategori Temporary Music, sekaligus lanjut ke babak Grand Prix. Selamat untuk Libels Voice Youth Choir. Fire, proud banget deh.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, Yasser?
3: Oke, gimana sih akhirnya menemukan red flag dalam hubungan yang dimaksud sama Kak Ara ini?
4: Jadi mungkin langsung aja tanpa aku tutup-tutupin.
3: Oke.
4: Ya, ya, khususnya adalah yang sering terjadi di kota-kota besar ya.
3: Oh wow, ini no sensor ya, ini berarti ceritanya ya.
4: No sensor aja.
3: Oke.
4: Ya, mungkin kalau misalkan terhitung jari, mungkin ini udah yang ketiga kalinya aku mengalami.
3: Oh wow. Oh wow. Berapa lama berarti dalam hubungan ini udah berapa lama?
4: Jadi aku pacaran sekarang kurang lebih udah 3 tahun. Nah,
3: selama 3 tahun 3 kali nih.
4: Annual eventnya. Setahun sekali minimalnya.
3: Setahun sekali, oke. Boleh diceritain mungkin ke arah gimana?
4: Mungkin yang terakhir aja kali ya.
3: Oh boleh.
4: Membekas banget. Nah, sebenarnya dibilang membekas tuh lebih ke karena udah muak gitu kan Kak. Udah ketiga kalinya.
3: Udah capek ya, ya sebenarnya.
4: Udah capek.
3: Iya. Oke.
4: Ya gimana ya, selalu polanya tuh sama-sama lagi. Pas lagi berantem gitu kan, lagi berantem. Akhirnya nyari pelampiasan lah ke orang lain gitu. Yang rasanya lebih cocok, lebih ngerti gitu.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, How's Your Day Youngsters jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, How's Your Day Youngsters di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Kalau ke coffee shop, udah banyak ya yang ordernya nggak lagi kopi susu atau kopi gula aren, tapi pesennya Americano atau kopi hitam tanpa gula. Asal kamu tahu aja nih youngsters, Americano diprediksi bakal jadi tren di tahun 2026. Menurut berbagai sumber, pergeseran tren ini karena masyarakat udah mulai sadar dengan masalah kesehatan. Kalau kamu tim kopi susu creamy manis atau kopi hitam aja kayak Americano.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.
0: New release on BTS.

gak afdol rasanya kalau hari Jumat terus gak ada rilisan baru buat nambahin playlistnya kamu. Kalau kamu sadar, beberapa waktu lalu Bruno Mars tuh sempet bawa vibes-vibes Latina ke musik-musiknya, termasuk juga ngerilis Reset It All dalam bahasa Spanyol. Nah, ternyata ini jadi clue ya youngsters, karena di tanggal 7 Agustus 2026 ini Bruno Mars ngerilis single kolaborasi barengan sama Karol G yang judulnya Still. Menarik nih, karena sebenarnya Karol G sama Bruno Mars itu genre musiknya beda banget gitu kan. Kira-kira bakal jadi kayak gimana ya antara R&B, funk, pop khas Bruno Mars dipaduin sama musik-musik Latinanya Karol G.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Kabar baik buat kamu yang suka banget sama lagu-lagunya Maroon 5. Karena Adam Levine dan teman-temannya bakal ke Jakarta nih di tanggal 5 Februari 2026. Lewat official account at Maroon 5, band asal Amerika ini bakal ngadain Maroon 5 Live in Asia. Setelah ngerilis album terbaru mereka yaitu Love is Like di bulan Agustus 2025 kemarin. Walaupun ini bukan pertama kalinya mereka ke Indonesia, udah kelima kalinya ya Stars. Tapi antusias masyarakat Indonesia masih besar banget. Terbukti di konsernya tahun 2025 aja tiketnya langsung sold out. Nah sayangnya sampai 5 Agustus 2026 harga tiket Maroon 5 Live in Asia 2027 masih belum dirilis.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight.

siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat gak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

tahap yang gemes banget since Met Gala 2026 karena Choi Sivan sempat nge-spill bakal ada project baru, entah itu album, single, atau apa gitu kan. Nah, terus belum lama ini bertebaran poster across New York City yang bertuliskan "She's the best." Jadi ya banyak yang cocok logi dan berspekulasi kalau ini tuh adalah era barunya Choi Sivan. Ada

Udah dengerin lagu baru dari Nona berjudul Home yang ada kata angkot sampai kata om telolet om. Nah, di balik lagu yang mungkin lagi sering kamu dengerin di DJ FM Surabaya ini ya Stars, ternyata ada peran Rich Brian yang jadi pengisi suara om telolet om, sampai Stephanie Putri yang juga terlibat dalam penulisan lagunya. Sejauh ini gimana?

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Film horror Obsession meraih untung gila-gilaan nih ya Stars. Setelah tayang di bioskop selama 2 bulan terakhir, film itu meraih box office, dimana kalau dikalkulasiin pendapatannya itu bisa jadi 537 kali lipat dari biaya produksinya. Karena film yang ditulis dan digarap sekaligus sama Cory Barker ini memperoleh pendapatan secara global sebesar 403 juta US dollar dari budget produksi yang hanya 750 ribu US dollar. Siapa coba yang udah nonton filmnya?
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters? Sudah ada Reta yang bergabung bareng sama Kiki sore hari ini mau membagikan sedikit ceritanya di Kris. How's your day, youngsters? Halo, halo. Hai, gimana kabarnya dulu? Kita tanya-tanya dulu live update ini hari ini ya temanya.
3: Oke, kabar aku baik. Cuma happy come back to Indonesia ya. Balik ke Indonesia happy banget.
2: Happy banget balik ke Indonesia. Emang dari mana sebelumnya?
3: Habis rayain my anniversary with my boyfriend.
2: Seru banget. Anniversary yang ke berapa tuh?
3: Kebetulan anniversary ke 3 tahun.
2: Wow, sudah lama ya 3 tahun. Dari mana kalau boleh tahu jalan-jalannya kemarin?
3: Dari Jepang, Taipei, terus ke Jakarta, dan balik ke Bali. Jujur, I'm so lucky, cause I did a guy, kayak aku date seseorang yang selalu dengerin hal-hal kecil yang aku omongin. Jadi dia tuh notice, aku tuh pernah nyeletuk kayak, oh, I really wanna go to Japan someday. Dan he heard about it, so he make it my dream come true to go to Japan. Dan itu surprise yang benar-benar benar-benar make me super emotional. If you know, kayak aku tuh dulu tuh gak pernah pacaran selama ini or maybe like pure in love with someone. And finally I got it. I mean, I get that feeling.
2: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini, di Kring House Shorty aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas original soundtrack dari sequel satu film yang part satunya udah lama banget dirilisnya, yaitu The Devil's Wear Prada 2. Yuk bahas single Runway dari Lady Gaga dan Ducci. Fun fact, single yang dirilis 10 April 2026 ini ternyata juga ngelibatin Bruno Mars sebagai songwriternya. Dan single Runway ini ngegambarin perayaan atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, plus kekuatan untuk tampil apa adanya gak takut sama sorotan kamera. Tergambar banget lewat lirik, "Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway." Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway. Sashay, Dolce. Selain itu, juga dari liriknya, I can turn the dance floor into a runway. Salem, make room, my body is an entry. Ngegambarin gimana panggung atau lantai dansa bisa diubah jadi catwalk pribadi, yang mana itu jadi tempat seseorang nunjukin gaya, sikap, dan keberanian tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. I can turn a dance floor into a runway. Tell them make room, my body's the entry. I can turn a mad hoe into a fan. Cameras flashing, lights on, fuck it up. Click, click, click, click.
0: Ultimate Soundtrack.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: emotion.
1: Setelah tahun 2026 dinobatin jadi tahunnya Anne Hathaway yang rilis film, promo sana sini dengan kondisi hamil juga ternyata gak cukup gitu youngsters. Bahkan katanya Anne Hathaway juga bakal jadi produser sekaligus salah satu karakter dari adaptasi novel Trade Wife Influencer yang judulnya Yesteryear. Luar biasa banget ya emang mem yang satu ini. Jadwalnya tuh padet bener, ngalah-ngalahin kita yang live after breakup.

semua. Emang ada persewaannya? Ini jelas bukan halmu.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film Dopamin yang diperanin sama suami istri Angga Yunanda dan Senina Cinnamon. Lagu punya Hindia, Everything You Are, terpilih jadi original soundtrack film karya sutradara Teddy Surya Atmaja.

Fun fact-nya, lagu ini udah terpikirkan sejak awal produksi loh Youngsters. Karena sang sutradara merasa lagu ini nyatu banget sama nuansa film yang nyeritain dinamika hubungan suami istri antara Malik dan Alia, tergambarkan lewat liriknya. Cerita kita tak jauh berbeda, got beat down by the world, sometimes I wanna fold.

Terlebih lagu Everything You Are karya Hindia ini dinilai cukup merepresentasikan tema cinta, luka, dan self-acceptance yang jadi inti cerita film Dopamin.

Jujur sekarang bingung deh kalau tanya ke anak SMA. Kalau zaman 2000-an kan tanyanya, kamu jurusan IPA, IPS, atau bahasa? Ya kan? Nah, sekarang sistemnya udah diubah Youngsters. Lewat kurikulum Merdeka, banyak SMA yang udah nggak ngebagi siswa ke dalam jurusan IPA, IPS, atau bahasa. Sebagai gantinya, siswa dikasih kesempatan buat milih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan rencana kuliah atau karir yang ingin ditempuh. Jadi misalnya nih, kalau kamu tertarik sama biologi, tapi juga suka ekonomi, sekarang dua-duanya bisa dipelajari tanpa harus terikat sama satu jurusan tertentu. Tujuannya biar setiap siswa bisa belajar lebih fleksibel dan mengembangkan potensinya sesuai passion masing-masing. Jadi yang dihapus itu bukan pelajaran IPA atau IPS-nya ya Youngsters, tapi sistem pembagian jurusannya.

0: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

here for almost 3 hours, so I guess it's time for me to say thank you so much buat keseruan hari ini. Kita lanjutkan lagi ya minggu depan di hari Senin di program dan jam yang sama. Sambil jangan lupa kamu stay tune terus dengerin DJ FM Surabaya, boleh lewat radio konvensional 94,8 FM. Siapa tahu lagi nemenin kamu di rumah atau di jalan, dan bisa juga streaming di www.djfm.co.id ataupun lewat aplikasi On Ears yang sudah available di App Store dan juga Play Store, youngsters. Jangan lupa, karena habis ini juga masih bakal dilanjut sama DJ Febi dari jam 8 sampai jam 10 malam lewat lagu-lagu Jepang Korea favoritnya kamu. Dan make sure selain stay tune dengerin keseruan program-program DJ FM, kamu juga stay tune di social media @DJFMSurabaya. Siapa tahu habis ini ada info-info seru buat kamu. Dan gladly to say, see you and also happy weekend!

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja. Menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: New release on DJ Amber.

0: by DJ FM.
1: Jokoan warga berhenti-berhenti buat kasih kejutan nih yang Star setelah dirilis film Ghost in the Cell dan udah banyak ditonton ya di bioskop. Joko Anwar tiba-tiba tanya nih lewat akun sosial medianya, kira-kira kalau Ghost in the Cell versi cewek, pemerannya cocoknya siapa aja ya? Seakan-akan ngasih syarat kalau Ghost in the Cell ini bakal ada yang versi cewek. Belum berhenti sampai di situ. Sekarang Joko Anwar juga ngasih tahu kalau Ghost in the Cell film komedi horor terbarunya itu bakal dibuatin versi teater musikalnya yang Stars. Dikasih nama Ghost in the Cell The Musical. Rencananya teater musikal ini bakal dirilis tahun 2027.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make makeup? Asal tahu aja nih Yelsters, dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: alis.
1: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emang nyaman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: New Willy.

in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian, aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Kamu ngefans banget sama BTS? ARMY garis keras? Yah, itu jadi salah satu kriteria yang gak bakal dipilih sama Jungkook buat dinikahin deh, Youngstars. Ini nih yang lagi viral, rame di social media. Dimana pernyataan Jungkook BTS yang pernah nyampein tentang kriteria pasangan ideal yang menarik perhatiannya. Salah satunya itu yang justru bukan ARMY yang gak kenal dia ataupun BTS. Hah, pertanyaannya, ada emang zaman sekarang yang gak kenal BTS? Ada aja sih, pilih hanya kalau bukan generasi di atas Gen Z jauh, ya daerah yang rumahnya belum ada internet dan TV.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Kali ini aku mau memperdengarkan kamu yang star sama salah satu pendengar yang berani membagikan sedikit ceritanya di Kris Oshirde. Ada nih Ken yang udah tersambung barengan sama Kiki. Halo.
4: Halo.
3: Hai. Ini sambil ada satu cerita yang menarik ya yang stars ya sebenarnya, karena Niken ini di usianya yang muda 24 tahun tapi udah memutuskan untuk menjadi orang tua asuh atau orang tua sponsor bahasanya ya.
4: Oke, mungkin aku boleh cerita sedikit kali ya. Jadi sebenarnya awal-awalnya aku memutuskan untuk jadi orang tua sponsor ya itu karena emang awalnya tuh aku cari ini sih program yang bisa ngebantu anak buat sekolah gitu, karena emang aku ada minat di sana, jadi kayak pengennya sih berdonasi yang reguler gitu ya, yang bulan tuh bisa kasih bantuan. Terus ternyata waktu aku nggak bisa tidur nih malam-malam gitu ternyata aku ketemu sama satu yayasan itu Wahana Visi Indonesia. Jadi dia itu kayak ini sih kayak yayasan yang itu menghimpun atau memberdayakan anak-anak di daerah-daerah terpencil gitu. Dan yayasan itu yang menyalurkan bantuan-bantuan buat anak-anak tersebut, entah itu dalam bidang pendidikan atau kesehatan, pokoknya berdayakanlah anak-anak di situ. Ternyata dari yayasan ini tuh kayak punya program yang nggak biasa gitu, di mana setiap anak itu nantinya akan menerima bantuan setiap bulan ya dari sponsor, tapi dengan syarat skema mereka itu memilih sponsornya masing-masing yang mana yang nanti yang disebut sebagai orang tua asuh atau sponsor
3: sendiri.
4: Jadi antara anak dan juga orang tua yang masih sponsor itu tuh ada nge-link khusus gitu lah ya istilahnya. Jadi kayak dikasih hubungan khusus yang mana jadinya lebih intimate sih menurut aku. Jadi kayak kita beneran masih bantuan dan emang kita dapat perkembangan dari anak-anak itu sendiri kayak gitu.
3: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini di Kring House Shirt aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 94,8 JFM, Yaminet Youngsters Radio.

Yang namanya putus atau mengakhiri hubungan itu emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus.

0: Kabar baik buat kamu nih youngsters, di mana pemerintah Provinsi Jawa Timur bakal ngebebasin pajak daerah selama sebulan, start dari tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Pemutihan pajak ini sebagai kado hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini meliputi denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Kamu tinggal manfaatin momen ini aja ya youngsters, langsung ke kantor Samsat atau lewat digital. Tahu juga bisa.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Selamat malam, Kak.
1: Ya, malam, Mas. Mas, itu satu meja, 4 kursinya kosong kan ya?
0: Iya, kosong, Kak.
1: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu 3 teman yang lain ya.
0: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
1: Thank you. Permisi, Mbak.
2: Eh, ada orangnya nih, Mbak.
1: Oh, nunggu 4 orang juga, Mbak.
2: Enggak sih, berdua doang.
0: Di sebelah sana ya, Kak, untuk 2 orang. Kalau ini untuk 3-4 orang sih.
2: Ih, gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
0: Enggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
3: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang 2, nempatin meja.

0: bagian buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar nggak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Youngsters Radio.

0: by DJ FM.
1: Kabar baik buat kamu yang suka banget sama lagu-lagunya Maroon 5, karena Adam Levine dan teman-temannya bakal ke Jakarta nih di tanggal 5 Februari 2026. Lewat official account @Maroon5, band asal Amerika ini bakal ngadain Maroon 5 Live in Asia setelah ngerilis album terbaru mereka yaitu Love Is Like di bulan Agustus 2025 kemarin. Walaupun ini bukan pertama kalinya mereka ke Indonesia, udah kelima kalinya ya Stars, tapi antusias masyarakat Indonesia masih besar banget. Terbukti di konsernya tahun 2025 aja tiketnya langsung sold out. Nah sayangnya sampai 5 Agustus 2026 harga tiket Maroon 5 Live in Asia 2027 masih belum dirilis.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Dari 4.8 DJ FM Surabaya. Hai, selamat malam youngsters. Balik lagi sama Feby DJ K-pop. Hari ini udah hari Jumat, waktunya kita seru-seruan. Jadi waktunya kita tenang dulu. Ya, lepaskan segala rasa penat di dalam jiwa raga ini sambil dengerin lagu Jepang Korea favorit kamu untuk menyambut weekend besok. Jadi kasih tahu Feby sekarang juga di @DJFM Surabaya.

0: 그 유빵 거래야 파퍼리고
1: 그게 2009년생
0: 맞아요. 아빠 먹고 인포터 당일이 유빵 거래. 느게 른지게 뽑아줘.

Never My A, The Ultimate All Stars Radio. Ayang, balik lagi sama Feby All Stars DJ K-pop malam hari ini. Seperti biasa, ditemenin sama Feby sampai nanti jam 10 malam, alias 2 jam ke depan. Feby siap banget buat nemenin kamu, buat dengerin playlist Jepang Korea favorit kamu yang kalem, yang tenang, buat menyambut besok weekend ya All Stars. Setelah dari hari Senin sampai Kamis yang udah berjuang dengan semua tugas-tugas dari sekolah, kuliah, kerjaan, deadline yang selalu macet dan segala drama kehidupan, selamat ya, kita berhasil di hari Jumat ya Stars. Dan artinya besok sudah weekend, weekend is coming ya Stars. Soalnya sedikit tarik nafas, lepaskan segala penat dan kasih kesempatan buat diri kamu sendiri ya Stars menikmati hal-hal yang bikin happy tentunya. Tapi sebelum benar-benar masuk ke mode weekend atau mode D&D kamu ya Stars, malam hari ini aku bakal nemenin kamu dengan berbagai update terbaru, terseru dari Jepang dan Korea. Kira-kira bakal ada hal apa aja yang bikin kita melek juga malam hari ini ya Stars, dan bakal kulik hal-hal menarik apa? Pantengin terus di JFM Surabaya sampai nanti jam 10 malam tentunya. Nah, Feb, kalau misalnya mau request di mana? Tenang, kamu bisa banget langsung aja drop playlist kamu di WhatsApp kita 081-888-0948, atau bisa banget langsung aja sekarang kamu cek instastory kita at di JFM Surabaya Young Stars. Question book di situ udah nungguin kamu. Jadi tinggal tulis aja nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu di at di JFM Surabaya. So, malam hari ini kita bakal jalan-jalan dan cari hal-hal seru apa ya. Kalau penasaran jangan kemana-mana, stay terus sampai nanti jam 10 malam di 94,8, atau bisa banget kamu streaming di website kita www.djfm.co.id.

0: with Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang Youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numerik, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan attention span lebih mudah terganggu.

0: 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: 이니디아 브리타 terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 Jiga Plus입니다.
2: Barusan aja Feby puterin lagu dari Secret Number, Love Love Youngsters. Ini adalah salah satu requestan dari Mas Yuda yang hari ini bilang spesial buat Dita Karang yang barusan aja go public ya. Yes, benar-benar bikin heboh dan bikin bahagia ya Youngsters. Berita kali ini, karena kabar manis ini buat kamu yang suka ngikutin kehidupan sama para idol nih, pasti ikut seneng banget ya Youngsters kalau idolnya juga ikut bahagia, kita juga ikutan bahagia. Karena Dita Karang baru-baru ini bikin para penggemarnya tuh ramai membicarakan unggahan postingan dia Youngsters. Karena di tanggal 6 Agustus kemarin, Dita itu sempat nge-upload sebuah foto Youngsters bareng sama seorang pria misterius tuh. Sambil tulisannya itu yang kurang lebih bilang dia itu nyampein rasa terima kasih karena selalu ada di sisinya. Dan gak lama kemudian, sang misterius ini alias sang cowok ini Youngsters, violinis sekaligus YouTuber An Jun Sung ini tuh ngunggah foto bareng sama Dita dengan pesan yang senada. Jadi unggahan mereka berdua ini postingan yang awalnya jadi love teragam gitu ya Youngsters ya, tapi sekarang bisa dikaitin dan dianggap sebagai cara kedua untuk mengonfirmasi hubungan mereka kepada publik nih. Dan kabar ini pun langsung dapat banyak apresiasi dan respon positif ya dari penggemar tentunya. Di kolom komentarnya dipenuhi sama ucapan selamat dan doa supaya hubungan mereka ini tuh bisa langgeng Youngsters. Dan yang menarik nih, keduanya gak perlu ngebuat pengumuman atau klarifikasi panjang lebar kali plus gitu ya Youngsters, tapi cukup lewat dua unggahan sederhana yang pesannya saling melengkapi. Langsung bisa kebaca tuh ya Youngsters, menangkap sinyal dengan baik nih kita-kita. Kalau kalian sendiri gimana Youngsters, lebih suka public figure atau idol yang ngomongin hubungan secara terang-terangan, atau kamu ya menerima dengan lapang dada aja, atau cukup kasih kode manis lewat media sosial kayak Dita sama An Jun Sung ini Youngsters? Kalau kata aku sih, apapun itu, ya semoga mereka semua bahagia gitu ya Youngsters. Meskipun yang di sini atuh-atuh gitu kan ya. Sekarang Feby mau sama-sama kamu dulu yang sudah request hari ini Youngsters di WhatsApp kita di 081-888-0948. Ada siapa sih yang sudah bergabung hari ini selain Mas Yuda yang tadi udah request lagu dari Secret Number, Love Love Youngsters. Ada Mas Teguh nih yang menyapa aku dari Malang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Annyeong, hari ini Mas Teguh mau request lagu dari ATO yang Love Got Me Udong. Boleh banget, nanti ditungguin ya. Lagu requestannya bakal Feby puterin Mas Teguh. Thank you banget yang masih setia untuk selalu mendengarkan J-K-pop ya. Dan hari ini ada Kak Layla juga yang hari ini bergabung Youngsters. Mau dengerin lagunya NH Dong Kafeb yang You're Beautiful. Kamu juga nomor Yepo ya, ditungguin. Terus ada juga dari si Akmal yang menyapa aku. Halo, selamat malam Nuna, aku Akmal di Surabaya. Mau request lagunya Seventeen yang Maestro ya, atau kalau gak ada lagunya EXO deh. Yang apapun itu nanti Feby bakal puterin salah satu ya. Akmal, ditungguin aja. Waduh, aku salfok sama ini nih, foto profil kamu Akmal, ditungguin nanti ya. Terus ada juga dari si Aki yang malam hari ini request spesial buat anniversary-nya One Youngster yang ke-9. Ini lagu Energetic ya, nanti Feby bakal cekin dan puterin buat kamu Aki. Dan hari ini spesial di malam Jumat gitu kan ya, karena kali hari ini request lagu dari Onigoto dari Nakajima Kento opening The Elusive Samurai season ke-2. Oke, siap. Ada juga dari si Fabian yang udah gak sabar banget buat dengerin lagunya Trejo yang If I Youngsters, katanya karena viral di sosial media. Oke, aku bakal puterin buat kamu yang penasaran banget, tungguin ya. Ada juga dari Riza yang mau dengerin lagu dari Maximum The Hormone. Ada juga Kak Farhan yang hari ini bergabung mau dengerin lagu dari Leila yang Summer Youngsters. Satu-satu ya, semuanya bakal Feby puterin Youngsters, jadi tenang aja, jangan kemana-mana, stay tune sampai nanti jam 10 malam. Dan buat kamu yang masih belum drop playlist di hari Jumat ini, langsung cek Instagram kita di @djfl Surabaya.

0: Masters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario. Kidario.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
3: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya. Astaga.
4: Kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka ngerasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway,
3: baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
4: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

Masih bareng sama Feby Young Stars di 94,8 di Java Surabaya. Ya, sekarang giliran kamu Young Stars yang tentunya nyampein perasaan kamu lewat lagu Jepang favorit kamu di Instagram kita @djavasurabaya ya. Ada question box di situ, Young Stars tinggal kamu isi nama penyanyi dan judul lagunya. Kasih tahu Feby sekarang juga, langsung ceki Instastory kita @djavasurabaya. Mari cek ada siapa aja yang udah gabungan Young Stars. Di Instagram Young Stars ada dua bestie seperti biasa ya, yang hari ini mau dengerin lagunya Beavers yang Bruce Wayne Young Stars. Terus ada juga nih yang kayaknya gak sabar banget ya buat dengerin lagu terbaru dari Edo, Monstro Young Stars. Ini adalah lagu yang baru aja dirilis ya, jadi bersabar, ada si Astropil sama XJNHO mau dengerin lagunya Edo yang terbaru Young Stars. Ada si Sander hari ini mau dengerin lagunya Otonose Kanade. Nanti Feby bakal ceki dulu, ditungguin aja. Ada juga dari MCHX Arnold. Hai, sudah lama tidak bergabung nih. Mau dengerin lagunya si Lock Life Yabokura. Lagi suka dengerin lagu ini terus, kata dia. Okay. Ada juga dari Vasco mau dengerin lagunya Fondi yang Saikai. Ada juga dari si Huang Suzy mau dengerin lagu House of Marine yang Dead Man's Cheese. Terus ada juga dari siapa lagi nih Young Stars, hari ini berwarna-warni sekali requestannya, nemu cowok deh. Ada si Kaisa mau dengerin lagunya Sakura Zaka yang Nothing Special. Ada Juda, ada Ato juga sama An Young Stars. Ada Bol Rui mau dengerin lagunya Sakura Zaka Nothing Special. Ada Lisa Kaze mau dengerin lagunya Fujikaze tentunya yang Kairu. Kalau si Kako-Kako mau dengerin yang Prema nih. Dan tidak lupa ada RNX So Lovely, ada Tantan, ada juga dari Tama mau dengerin lagunya Number I Back Life Young Stars. Satu-satu ya requestan kamu bakal Feby amanin Young Stars. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam. Ini dia lagu terbaru dari Edo buat kamu Young Stars.

0: Rajin banget sih numpukin piring di tengah gitu.
1: Makanya biasain buat self-service dong.
0: Lah, kita kan udah bayar tax service. Harusnya bersihin meja juga termasuk dong.
1: Kita bayar tax service tuh ya lebih ke pelayanan restorannya. Bukan berarti kita boleh ninggalin meja berantakan gitu aja kali. Kan lebih enak juga kalau kita itu ikut ngejaga kebersihan, ya gak sih?
2: Setuju gak nih youngsters, kalau kebersihan dimulai dari diri kita sendiri. Setiap tindakan kecil kayak sekedar ngerapihin piring-piringnya aja itu sama dengan kita ngebantu menjaga kebersihan bersama. Gak ada yang lebih menyenangkan dari lingkungan yang bersih dan nyaman, iya gak sih?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
4: たまごじゃないよ。

Masih bareng sama Feby Young Stars di 94,8 di JFL Surabaya. Berita dari Jepang kali ini, Young Stars, kalau misalnya kamu pernah banget buat main Harvest Moon, familiar ya sama suasana desa pertanian, persawahan gitu ya, Young Stars merawat hewan, ngobrol sama warga, sampai ngebangun sebuah kehidupan sendiri. Tapi ternyata konsep game ini tuh punya cerita yang cukup personal nih, Young Stars, sama si pembuatnya. Nah, Yasuhi Kawada ini adalah pencipta seri Harvest Moon dan terinspirasi dari masa kecilnya yang tumbuh di pedesaan Jepang, Youngsters. Jadi setelah dia pindah ke Tokyo buat bekerja, dia tuh justru mulai menyadari kalau hal-hal yang dulu itu terasa biasa di desa ternyata punya nilai yang luar biasa ya kalau kehidupan di kota. Mulai dari hubungan dekat sama antar warga, suasana lingkungan yang tenang, sampai kedekatan manusia dengan alam itu berasa banget kalau misalnya hidup di desa. Dari pengalaman itu muncul deh keinginan buat ngebuat game yang gak cuma tentang menang atau kalah, tapi menikmati proses kehidupan. Makanya di Harvest Moon itu kita tuh diajak buat melakuin hal-hal yang sederhana ya, kayak nanam, manen, terus ngerawat hewan, berteman dengan warga, ngebangun kehidupan sedikit demi sedikit. Dan tentunya ini ngerasain vibes yang benar-benar hidup gitu ya, Youngsters. Dan di game ini pertama kali dirilis di tahun 96, terus akhirnya dikenal sebagai salah satu pelopor genre simulasi pertanian. Nah, kalau kita ngelihat dari sisi budaya Jepangnya, konsep ini tuh dekat banget sama nilai hidup sederhana, menghargai alam dan ngejaga hubungan dengan komunitas buat menikmati setiap prosesnya. Dari game ternyata juga kelihatan ya, simpel banget, punya pesan yang cukup dalam, karena kehidupan gak selalu tentang jadi yang tercepat atau jadi yang terbaik, kadang justru gimana sih kita menikmati di setiap langkahnya

0: Yasters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Yosters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Jujur, sekarang bingung deh kalau tanya ke anak SMA. Kalau zaman 2000-an kan, tanyanya, kamu jurusan IPA, IPS, atau bahasa? Ya kan? Nah, sekarang sistemnya udah diubah yang stars. Lewat kurikulum Merdeka, banyak SMA yang udah nggak ngebagi siswa ke dalam jurusan IPA, IPS, atau bahasa. Sebagai gantinya, siswa dikasih kesempatan buat milih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan rencana kuliah atau karir yang ingin ditempuh. Jadi misalnya nih, kalau kamu tertarik sama biologi, tapi juga suka ekonomi, sekarang dua-duanya bisa dipelajari tanpa harus terikat sama satu jurusan tertentu. Tujuannya biar setiap siswa bisa belajar lebih fleksibel dan mengembangkan potensinya sesuai passion masing-masing. Jadi yang dihapus itu bukan pelajaran IPA atau IPS-nya ya, youngsters, tapi sistem pembagian jurusannya.

0: Sí, qué clase, sí, yo comida.
1: Masih bareng Sofi Bio Stars di 94,8 di Java Surabaya. Yes, ini hari ini kita ngebahas tentang budaya yang ada di Korea Selatan ya Stars. Kita tuh sering banget ya nunggu bahagia datang dari sesuatu yang besar, liburan, pencapaian, atau punya uang yang banyak gitu kan ya, atau berhasil mencapai target tertentu. Tapi di Korea ada satu istilah yang menarik youngsters, namanya itu sohwakheng. Ini itu artinya ngajak kita buat menemukan kebahagiaan dari hal kecil sehari-hari. So, ini artinya kecil. Hwak itu artinya nyata dan heng artinya kebahagiaan. Jadi kira-kira si hwak, sohwakheng ini tuh adalah kebahagiaan kecil yang pasti atau small but certain happiness youngsters. Dan istilah ini tuh populer di Korea terutama di akhir 2010-an. Waktu itu banyak banget tuh anak muda mulai mencari kebahagiaan dari hal-hal sederhana yang bisa banget dinikmati dalam kehidupan sehari-hari. Dan menariknya istilah ini tuh sebenarnya bukan berasal dari Korea, tapi dikaitin tuh dengan tulisan penulisan Jepang Haruki Murakami yang stars, yang ngegambarin kebahagiaan dari hal-hal kecil yang konkret tentunya dalam keseharian. Dan tentunya ini menjadi sebuah hal yang selalu diikuti gitu ya sama para youngsters yang ada di Korea Selatan sana youngsters, karena kebahagiaan kecil yang pasti. Sederhananya kita tuh gak harus nunggu sesuatu yang besar untuk merasa bahagia. Lewat hal-hal kecil yang memang bisa kita nikmati hari ini pun itu juga punya arti. Konsep ini jadi populer ya di Korea Selatan, terutama di tengah kehidupan yang penuh pali-pali ini yang penuh persaingan, tekanan buat mencapai kesuksesan. Jadi banyak orang yang mulai merasa hidup nggak selalu tentang ngejar pencapaian besar, tapi kebahagiaan yang bisa ditemukan dari rutinitas kecil yang benar-benar disukai. Kalau dipikir-pikir ya, sering banget bilang nanti aku bakal bahagia kalau udah berhasil ini, kalau udah punya itu, kalau udah gini, udah gitu. Nah, padahal bisa jadi kebahagiaan itu yang kita cari sebenarnya udah ada di sekitar kita ya stars. Jadi weekend ini coba deh cari satu sohwakheng versi kamu ya stars. Gak perlu mahal, gak perlu jauh. Mungkin bisa makan mie ayam favorit kamu,

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Breakfast Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang Youngsters, Tiki Pop masih nemenin kamu kok. Cegaman, kidaryo.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make makeup? Asal tahu aja nih Yelsters. Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada makeup loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada makeup. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa makeup. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

gak kerasa banget ya stars, udah 2 jam aja Feby nemenin kamu DJ K-pop. Dari jam 8 sampai jam 10 malam, ini adalah waktu yang sangat-sangat padat dan kayaknya cepet banget gitu kan ya. Ya stars, masih kurang aja rasanya. Tapi tenang, besok kita ketemu lagi tentunya di program dan jam yang sama DJ K-pop dari jam 8 sampai jam 10 malam, yang tetap setia nemenin kamu ya stars. Feby gak kemana-mana, tetap duduk manis aja di sini ya kan. Jadi pokoknya kamu wajib banget juga buat dengerin terus DJ FM Surabaya di 94,8, atau kamu bisa banget tuh tinggal klik aja website kita di www.djfm.co.id atau langsung aja ceki streaming kita ya stars on ears, ada di Play Store maupun App Store kamu, biar kamu bisa dengerin dimanapun dan kapanpun kamu berada. Online, gue mau cinggu ya, selamat istirahat, ciao, ciao, annyeong.

0: Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: The Ultimate Youngsters Radio.

0: breath and hush. DJ Highlight.
1: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Bale alias Iqbal Ramadan ngerilis original soundtrack untuk film Operasi Pesta Copet berjudul Kita Melawan Dunia. Lagu ini bakal nyeritain kisah 4 sahabat yang saling membutuhkan di tengah keterbatasan dan tekanan hidup. Yang dimana ini ngegambarin para karakter di filmnya nanti yang stars. Nah, mereka terpaksa nyopet karena tuntutan ekonomi. Lagu ini sendiri udah dirilis sejak 27 Juli 2026 dan udah bisa kamu dengerin loh di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight.
1: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: berisik sih. Duh, ini gak mau apa sound kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hellstars.

0: lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending puter musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Youngsters, jawab dong.
4: Jawab dong.
5: Jawab dong.
3: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
6: Hai, nama aku Safer. Hal sederhana yang lagi aku cobain untuk bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk youngster, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: by DJ FM.
1: Sehabis film berjudul Pangku, Reza Rahadian kayaknya bakal siap buat jadi sutradara film panjang keduanya ya Stars. Lewat official account rumah produksinya @gambargerakfilm resmi ngumumin kalau bakal ada film berjudul Kasparina yang juga masih disutradarai sama Reza Rahadian nih ya Stars. Nah, naskah filmnya bakal ditulis sama Kamila Andini. Film Kasparina ini sendiri bakal memulai perjalanannya di Asia Project Market 2026 dalam rangkaian Busan International Film Festival tanggal 10 sampai 13 Oktober 2026. Film Kasparina ini kayaknya bakal berat sedikit ya Stars. Sekarang ngebahas soal politik. Terlebih bakal personal banget buat Reza Rahadian karena ini nyeritain kisah nyata neneknya sendiri, Francisca Kasparina, yang mengalami kesulitan untuk kembali ke Indonesia setelah datang ke Kongres Internasional Organization of Journalists di Chili tahun 1965. Sayangnya sampai sekarang nih ya belum di-spill siapa aja yang terlibat di film ini.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: by DJ FM.
1: Kabar baik buat kamu yang suka banget sama lagu-lagunya Maroon 5. Karena Adam Levine dan teman-temannya bakal ke Jakarta nih di tanggal 5 Februari 2026. Lewat official account at Maroon 5, band asal Amerika ini bakal ngadain Maroon 5 Live in Asia setelah ngerilis album terbaru mereka yaitu Love is Like di bulan Agustus 2025 kemarin. Walaupun ini bukan pertama kalinya mereka ke Indonesia, udah kelima kalinya ya Stars, tapi antusias masyarakat Indonesia masih besar banget. Terbukti di konsernya tahun 2025 aja tiketnya langsung sold out. Nah sayangnya sampai 5 Agustus 2026 harga tiket Maroon 5 Live in Asia 2027 masih belum dirilis.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stes. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus.

0: Jayasters, selain ngebahayain kamu sendiri, microslip ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya, Jayasters, dalam berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

for us. Identify. Number one DJ FM.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM Young Youngsters Radio.

0: Halo, gue Sobredi.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

0: Ryan Gosling jadi Ghost Rider. Yes, Ryan Gosling gabung sama Marvel Cinematic Universe sebagai pemeran baru Ghost Rider nih yang stars. Film solo MCU yang bakal disutradarai sama Shawn Levy dan dijadwalin rilis di tahun 2028. Announcement ini disampaikan langsung sama bos Marvel Studios, Kevin Feige, di San Diego Comic Con. Gosling juga datang dan naik ke atas panggung, nyapa penonton yang jujur terkaget-kaget banget.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Sore hari ini ada Sekar yang udah bergabung barengan sama Kiki di telepon dan mau cerita soal pengalaman horor. Kita sapa dulu ya. Halo.
4: Halo.
3: Halo Sekar.
4: Ini kayak cerita pribadi aja, cerita personal aku yang mungkin sampai sekarang itu sulit banget untuk dilupakan ya dulu itu.
3: Kenapa tuh?
4: Jadi ceritanya itu waktu di malam api unggun. Ada sosok gitu yang kelihatan kepalanya doang sampai bahu. Terus habis itu wajahnya itu yang setengah tuh ketutup sama rambut. Ketutup sama rambut yang setengahnya tuh kelihatan tapi darah semua dan kelihatan tengkoraknya.
3: Oh my god. Terus pas kamu ngelihat itu reaksinya gimana?
4: Aku langsung ngalihin pandangan jadi aku langsung gak lihat lagi gitu. Jadi yang awalnya aku ngelihat ke seberang itu seberangnya semaksimal, aku langsung ngalihin pandangan aku ke pintu-pintu toilet.
3: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: You really? On DJ Amber.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Mulai 8 Juni kemarin, kamu udah coba sesuatu yang baru di Instagram belum nih, Youngsters? Yaitu Reorder Grid. Ini adalah fitur baru Instagram yang udah di-request sama banyak orang dari lama, Youngsters. Yaitu fitur yang memungkinkan penggunanya bisa mengatur ulang susunan postingan feed secara bebas. Jadi feed itu udah nggak lagi terikat dari urutan kronologi waktu uploadnya. Coba deh, Youngsters, kali aja feed kamu lebih estetik.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah!
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih, Mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Wah, aduh, fix kena tipu nih.
2: Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu tokonya, udah resmi atau belum. Dan lihat-lihat review orang yang udah pernah beli juga. Buat kamu yang pengen jualan, yang amanah dong. Boleh kok menguntungkan diri sendiri, tapi jangan sampai kamu menipu orang lain.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Fastest Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: by DJ FM.
1: Ternyata Spider-Man Brand New Day ini banyak banget kejutannya. Selain ada sosok Messi kemarin yang ngepromosiin filmnya, sosok Jackie Chan ternyata juga terlibat di film yang diperanin Tom Holland ini ya stars. Jackie Chan berperan sebagai action director untuk Jackie Chan stunt team. Makanya ada adegan di film Spider-Man Brand New Day yang gaya fightingnya itu kayak nggak asing gitu ya stars. Ternyata ada sosok Jackie Chan di baliknya.
0: DJ Highlight by DJ

Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yoster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yosters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yosters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus aja.

0: yang hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microslip ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya, Stars, dalam berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
1: Sembilan empat koma delapan JFM, Young Youngsters Radio.

0: Gila Indonesia di 94,8 FM.
1: Kalau kita sering memperingati 21 April sebagai Hari Kartini karena perannya sebagai pahlawan emansipasi wanita, mungkin kita lupa sama sosok MW Maramis Young Stars. Pernah dengar sosok pahlawan wanita yang satu ini? Asal kamu tahu aja Young Stars. MW yang merupakan singkatan dari Maria Walanda Maramis ini merupakan pahlawan nasional wanita yang lahir di Minahasa Utara dan merupakan salah satu pahlawan emansipasi wanita selain Kartini. Maria Walanda Maramis dianggap sebagai sosok pendobrak adat dan pejuang wanita di dunia politik dan pendidikan. Setiap tanggal 1 Desember, hari kelahiran Maria, masyarakat Minahasa memperingatinya sebagai Hari Ibu Maria Walanda Maramis.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make up? Asal tahu aja nih youngsters. Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: Bale alias Iqbal Ramadan ngerilis original soundtrack untuk film Operasi Pesta Copet berjudul Kita Melawan Dunia. Lagu ini bakal nyeritain kisah 4 sahabat yang saling membutuhkan di tengah keterbatasan dan tekanan hidup, yang dimana ini ngegambarin para karakter di filmnya nanti yang stars. Nah, mereka terpaksa nyopet karena tuntutan ekonomi. Lagu ini sendiri udah dirilis sejak 27 Juli 2026 dan udah bisa kamu dengerin loh di DJ FM Surabaya.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
2: Ih, senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: Baik.
3: Terima kasih loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini. Biasanya sih kayak kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya. Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
2: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih sih.
2: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha ngebuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
2: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.
4: Hari raya kita sudah pasti berbeda.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum. Dan hasilnya, gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu. Aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.
8: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

0: a breath and hush.
1: DJ Highlight by DJ FM. Kabar baik buat kamu yang suka banget sama lagu-lagunya Maroon 5. Karena Adam Levine dan teman-temannya bakal ke Jakarta nih di tanggal 5 Februari 2026. Lewat official account @Maroon5, band asal Amerika ini bakal ngadain Maroon 5 Live in Asia. Setelah ngerilis album terbaru mereka yaitu Love Is Like di bulan Agustus 2025 kemarin. Walaupun ini bukan pertama kalinya mereka ke Indonesia, udah kelima kalinya ya Stars, tapi antusias masyarakat Indonesia masih besar banget. Terbukti di konsernya tahun 2025 aja tiketnya langsung sold out. Nah sayangnya sampai 5 Agustus 2026 harga tiket Maroon 5 Live in Asia 2027 masih belum dirilis.
2: DJ Highlight by DJ FM.